0: jaga. Dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain. Tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah yang cerah. Menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan, ya, dengan perbuatan baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan takwa dan akhlak yang mulia? Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu, dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi, Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, "Wallahu yu'ti wa ana qasim, innama ana qasim." Allah lah pemberi, aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita, semangat untuk belajar ilmu kita, ya, belajar ilmu, kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita, yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan, kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya, sampai kita membungkukkan badan, kayak orang Jepang. Begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti ruku, misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ruku itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Ruku pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan kebablasan, melampaui batas, karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah, maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk. Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hattal hitan fil ma, makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini. Menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil mujtama yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Salat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak, mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku." Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, "Saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka," misalkan. "Saya kesal sekali dengan mereka. Mereka tidak adil kepada saya," misal. Kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. "Ya jangan begitu, bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu." Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustadz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin, ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah, misalkan. Maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua. Kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. "Kalau saya bisa beri masukan, sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. Jangan seperti seekor ayam jantan yang mematuk biji-bijian." Diibaratkan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya, ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih murni, dipilah oleh para ulama ahlus sunnah, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah. Mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya, maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar. Kalau sudah tahu ilmunya, berusaha kita amalkan. Kemudian setelah itu, kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti, karena kita tahu ilmunya. Undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah, kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah perlu untuk menyampaikan bagaimana cara menolak? Itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati, kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati, kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan. Ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah. Menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya? Bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok udah adil kepada rakyat kecil ya? Nah, maka kalau bisa kita luruskan. Kita arahkan pada akidah Ahlus Sunnah. Untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolonganmu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. Jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar? Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan, kita suka memberi, kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan, demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya. kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan. Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita. Ya, kalau itu terkait dengan pembahasan kita, bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat. Misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya.
1: Oke. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Kufar gini kan?
0: Iya.
1: Masuk daerah non-muslim.
0: Iya.
1: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
1: Bapak itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya kalau kita diundang kan, gimana gitu? Bisa.
0: Nah, dan muslim ya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara atau setelah acara. Dengan kita sampaikan, maaf saya tidak bisa hadir, tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu, misalkan. Artinya jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu, mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li'ali ja'far ta'aman fa'innahu qad atahum ma yushwiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka, sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan. Maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras atau apa yang bisa kita berikan itu, kemudian kalau seandainya itu muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah penyelenggaraan jenazah. Seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir atau orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan, kalau di sebagian daerah perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi, kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadirin, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Bu Fauzan. Batasan jarak yang disebut tetangga, apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
2: Kemudian apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah atau 400 meter atau 4 kilometer misalkan? Kemudian apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan? Ya, kita membantu tetangga tersebut
2: mencari tahu.
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi tetangga itu, kalau berdasarkan hadis yang sahih, tidak, tapi ada ucapan Al-Hasan Al-Basri. Sepertinya ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri, bahwa yang dimaksud dengan tetangga, itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya. Dia punya hak terhadap kita. Kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan annar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita, juga kita suatu saat bertahap perlu untuk memikirkan upaya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Dengan musyawarah bersama. Nah, dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abdul Fida, meskipun beliau masih muda, ya, tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat, karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya. Di situ bisa sholat 5 waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid ahlus sunnah. Sangat jarang masjid ahlus sunnah. Nah, maka dengan adanya itu, perlu musyawarah. Perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat, Abu Bakar bagaimana Abu Bakar, Umar bagaimana Umar, setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan, seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya. Ini kaitannya dengan dari permasalahan kajian tadi, enggak cuma ini kaitannya dengan pendidikan ya. Yeah. Karena ini kan zaman fitnah ya.
0: Yeah.
1: Yang biasa kita ketahui dalam masyarakat aku ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana pendidikan yang istilahnya direkomendasi oleh ini? Kan sekarang banyak istilahnya senarnya gelar itu. Jadi pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok itu kira-kira.
0: Iya. Nah, artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita, ya, yaitu pondok-pondok Ahlus Sunnah yang memang mengikuti bimbingan ulama. Itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran, ya, di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya, mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain, ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Saya dengan pendidikan dari itu.
0: Ya.
2: Kalau misalnya terlanjur, ya.
0: Ya.
2: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
2: Terus itu sikap apa yang kita laksanakan saat ini?
0: Nah, kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar. Progres belajarnya bagus. Dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah. Orang yang tidak boleh dibenci oleh dia. Orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia ahlus sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih ahlus sunnah. Padahal masih salafi. Kemudian da'i ini atau ustadz ini jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan ada ucapan itu dari anak kita ketika kita telpon, misalkan ke dia. Wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang, belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Mungkin enggak seperti tema yang dibahas. Saya tuh ibunya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi ya, rencana saya tuh mau ngajak beliau ke sini kalau beliau masih hidup, karena sudah lama enggak kontak.
0: Iya.
3: Jadi seandainya beliau tuh saya ajak sini terus meninggal sini sementara orang sini enggak ada orang hidup, terus gimana cara pengurusan rencana saya?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada apa namanya komunitas mereka yang mengurus. Ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, Nabi bersabda, "Idhab ya Ali fawari abak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu. Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ. Sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita. Siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan, di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
4: Terkait dengan peristiwa di Palestina, kan?
0: Ya.
4: Kita sebagai ahli sunnah ini apa saja yang dianjurkan ulama?
0: Nah.
4: Apakah kita sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah sunat nazilah?
5: Sudah, tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insya Allah. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk muslimin Palestina? Ya. Kalau kami di Kabupaten Probolinggo, ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka basnas daerah, waktu itu untuk ke Palestina, karena itu yang menyuruh adalah pemerintah. Kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta, kumpulan dari wali santri, dari santri-santri. Jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo peduli enggak kamu pada Palestina, kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang, ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa ayo bantu saudaramu di Palestina. Itu, tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka, dan kunut nazilah, itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan, maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina, kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja, Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Falastin. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan, amin. Gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir, Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da ad-din. Ini contoh saja, boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir, ya Allah hancurkan, a'da'ahum, musuh-musuh mereka, al-yahud yang merupakan a'da ad-din, musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah, Allahumma syattid samlahum. Nah, dengan doa-doa yang lain boleh. Nah, baik, mungkin ada lagi?
6: Ya. Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Ya.
6: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak. Nah. Jadi dah dua kali, mulai dari pemilihan legislatif dan ini kan presiden. Dan beberapa tahun yang lalu juga pernah.
0: Yeah.
6: Kita juga yang Kak Suara diundang, namun kita nggak ada yang hadir.
0: Yeah.
6: Jadi bahkan bingung kan kita kan. Kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu mau membuat petisi untuk istilahnya mau memperingatkan keras kita gitu. Nah, untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali nggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Ya, secara asal kita berusaha menghindarinya, kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman, memberikan sanksi dan hukuman kepada kita, berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja, sifatnya masih hak, ya. Dan sebenarnya hal itu kalau dari sisi aturan undang hukum tidak boleh memaksa ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Gitu. Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu. Yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok, perwakilan. Bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang ingat sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. Kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu. Maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ. Nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. Profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat, selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. Hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
6: Jadi misalnya kalau apa-apa lu gak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan, ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga, jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak, ya. Aduh saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
6: Masalah ini pemilu udah sering kali keperluan.
0: Nggak apa-apa, kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti, gitu. Ya. Gitu. Nah.
7: Tapi untuk presiden kan kurang berdampak, yang berdampak yang secara langsung.
8: RT kemarin dulu Pak, jadi kalau RT kan ya, cuma ya, orang sini aja, diundang Pak, orangnya datang sini. Jadi, pas itu kita ditanya, kenapa nggak datang kebetulan RT ya?
6: Sebenarnya, ya kami juga akhirnya bermusyawarah hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya gitu aja. Karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya?
8: Udah pernah
6: kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera, dengan di sini tuh kayaknya beda. Nah. Lingkungan-lingkungannya dan cara pola pikirnya itu belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya.
6: Iya.
0: Nah, ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di ustaz. Ya. Ya, dia diputuskan.
6: Akhirnya enggak baku gitu tadi ya.
0: Enggak baku.
6: Kembali ke beliau ini kan.
0: Iya, enggak baku. Nah. Enggak baku. Dan insyaallah daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama. Karena masing-masing daerah beda-beda.

0: Potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udur dari saudaranya. Nah, tapi sambil antum pandai-pandai untuk, kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat ta'awun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati, oh di sini RT lagi butuh ini misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo mengadakan acara bakti sosial donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu, di masjid di Tiris di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan. Menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu, ya, keset dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang mana masih sangat awam lah.
0: Ya.
1: Untuk apa pembelajaran bahasa apa pelajaran baca Qurannya
0: yeah.
1: itu sangat-sangat dibutuhkan kan.
0: Yeah.
1: Nah, anak melihat di Malaysia tuh banyak juga yang insyaallah bisa.
0: Mm.
1: Apakah potensi semacam itu tuh di yang ditekankan nggak sih?
0: Boleh, dan itu salah satu peluang juga. Artinya mungkin Ustadz Zain pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu masalah di mana kita mengajar, apakah privat ya, di rumah. Itu kan juga jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya kita tidak boleh ke situ. Apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa misalkan? Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak gitu. Nanti biar Ustaz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah pantas. Kalau belum pantas semua, mulai lagi pelajaran internal kita dulu bahasa Arab ya kan. Ayo apa? Baca Quran dulu gitu. Baca Quran dulu.
2: Nah, yang balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas lebih kan.
0: Beliau kan pernah dari anak. Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nggak, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustaz Zain?
2: Insyaallah. Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok, Kak? Masa yang enggak berilmu memutuskan kan gitu kan?
0: Nah, itu dulu yang dijadikan apa kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan kan gitu. Nah.
1: Ya kalau orang memang anak aja udah ya
0: maksudnya gitu. Oh iya.
1: Sering ikut
0: lah. Ya artinya bukan berarti kita harus selalu ikut kalau memang kita punya udzur. Insyaallah dimaklumi ketika antum ada udzur. Ya, tapi setidaknya bisa kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain ya. Ternyata usulan kita qadarullah enggak diterima, misalkan ya sudah, enggak apa-apa insyaallah. Itu sudah upaya kita dan apapun hasil keputusan itu kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
2: Ini satu lagi, Dak.
0: Iya.
2: Misalnya ini kan selama ini kan ya alhamdulillah kita bisa berkorban gitu, cuma kan mungkin pembagiannya hanya cukup ini. Kalau lah seandainya di tahun depannya ada rezeki misalnya dua, bisa itu bisa nggak korbannya ditaruh di musola mereka yang membeli itu, bisa atau harus kita yang membeli?
0: Tidak harus,

0: Kalau itu tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, tidak apa-apa insya Allah. Selama yang menyembelih muslim. Nah, selama yang menyembelih muslim. Insya Allah tidak ada. Itu hanya teknis saja. Teknis saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar. Boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah, baik. Insya Allah mungkin sampai di sini ya. Ada lagi.
1: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
1: Yang mungkin sini. Apalagi karena kondisi terrain mungkin agak terlihat beda, gitu. Jadaran.
0: Iya.
1: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan, nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah, itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka. Bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun termasuk pada perangkat pemerintah ya. Tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu ada satu orang yang, satu atau dua orang boleh untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting. Ya. Presiden saja punya juru bicara, ya kan? Nah, perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ. Karena memang tidak boleh setiap orang bicara. Tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun. Gitu. Harus ada perwakilan. Nah, kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya Nabi nunjuk Umar, ujangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. Gitu. Kan ini percontoh perwakilan untuk menjadi juru nego, menyampaikan bahwa tujuan kami kesini bukan untuk perang, kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja itu masih belum sesuai dengan tujuan, apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin, ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita, kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, mungkin begitu. Ada? Ya. Satu lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang anak mau tanyakan tentang ada enggak batasan tawabit dari sisi penggunaan Android?
0: Nah,
2: kadang kita itu butuh, kita harus tahu terhadap suatu permasalahan, buka ini, situ sini, situ sini, akhirnya masuk sana, masuk sini.
0: Nah,
2: terus yang kita lihat misalnya kita kan petani,
0: yeah,
2: order loh yang keluar yang lain lagi. Ya. Tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini masuk yang lain lagi ternyata demikian juga gambarannya kan.
0: Iya.
2: Tapi kalau kita nggak gunakan, ya kalau untuk sementara ini kalau anak pribadi kayak ini kayak kurang ini.
3: Nanya-nanya terus lah jawabnya.
2: Nah, ini gimana Ustaz? Ada prosedurnya nggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini?
0: Nah, kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Itu yang kalau mau dikasih dobitnya, sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya, masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan iklan dan sebagainya, ya. Kalau memang bisa diproteksi, kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja, itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. Nadratul faj'ah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu.
2: Nah, iklannya sama,
0: Ustaz. Iklannya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberikan, selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita. Konsentrasi kita mudah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama. 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari situ. Ini kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan aja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sampai batasan mana, nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya insya Allah begitu mencintai penerapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Pada kesempatan kita di siang hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, menerapkan adab-adab Islami kepada masyarakat, baik masyarakat Muslim ataupun masyarakat yang lebih luas. Karena di Kalimantan Tengah ini juga tidak sedikit yang beragama non-Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan utama ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kita adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, ke dalam surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan takwa, kita menjalankan ketaatan kepada Allah didasari ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat definisi dari para ulama salaf tentang takwa, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Seperti definisi dari Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Jadi takwa itu beramal untuk taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya takwa itu kita menerapkan ilmu yang kita ketahui bahwa ini halal, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. Kita tahu dasarnya, kemudian kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah takwa. Kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, didasari ilmu, dan karena takut dari siksaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya kita berjuang menuntut ilmu, ilmu Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Kemudian kita laksanakan ilmu itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh sanjungan orang-orang. Kita hanya berharap semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu didefinisikan oleh sebagian ulama salaf, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, suka memberi. Orang yang akhlaknya baik itu suka memberi. Dia punya sesuatu yang diberikan, baik itu harta atau ilmu atau sumbangan pemikiran, dia suka beri. Itu akhlak yang mulia, badlun nada. Wa kafful adha, dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah yang cerah, menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan, ya, dengan perbuatan baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan takwa dan akhlak yang mulia? Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi. Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, Wallahu yu'ti wa ana qasim. Innama ana qasim. Allah lah pemberi. Aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita. Semangat untuk belajar ilmu kita. Ya, belajar ilmu. Kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Nah, mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya sampai kita membungkukkan badan kayak orang Jepang begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti ruku misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ruku itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Ruku pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan kebablasan, melampaui batas. Karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah, maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan. kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk. Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hatta al-hitan fil ma', makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini, menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil Mujtama', yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Salat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku." Ad'u ila Allah, aku mengajak, mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka, misalkan. Saya kesal sekali dengan mereka, mereka tidak adil kepada saya, misal. Kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. Ya jangan begitu, bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustaz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin, ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah, misalkan. Maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua, kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. Kalau saya bisa beri masukan, sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. Jangan seperti seekor ayam jantan yang mematuk biji-bijian. Diibaratkan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih murni dipilah oleh para ulama ahlus sunnah, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah. Mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya, maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar, kalau sudah tahu ilmunya, berusaha kita amalkan, kemudian setelah itu, kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti. Karena kita tahu ilmunya. Undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah perlu untuk menyampaikan? Bagaimana cara menolak? Itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati, kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati, kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan. Ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah. Menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya? Bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok udah adil kepada rakyat kecil ya? Nah, maka kalau bisa kita luruskan. Kita arahkan pada akidah ahlus sunnah untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolonganmu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar. Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan, kita suka memberi, kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya. Kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan. Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita, ya. Kalau itu terkait dengan pembahasan kita, bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat. Misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya.
4: Oke. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Argentina.
0: Ya. Iya.
4: Masuk daerah non-muslim.
0: Iya.
4: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
4: Bapak itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
4: Ya, kalau kita diundang kan, gimana gitu? Bisa.
0: Nah, dan muslim ya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara atau setelah acara, dengan kita sampaikan maaf saya tidak bisa hadir, tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu misalkan. Artinya jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka, sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan, maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras atau apa yang bisa kita berikan itu, kemudian kalau seandainya itu muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Penyelenggaraan jenazah, seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan, kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir, orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan, kalau di sebagian daerah, perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi, kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadirin, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
5: Apakah batasan jarak yang disebut tetangga, apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
5: Kemudian, apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah? Atau 400 meter, atau 4 kilometer, misalkan. Kemudian, apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan, ya, kita membantu tetangga tersebut.
5: Mencari tahu.
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi, tetangga itu, kalau berdasarkan hadis yang sahih, tidak. Tapi ada ucapan Al-Hasan Al-Basri. Sepertinya ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri, bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya, dia punya hak terhadap kita. Kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan annar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita, juga kita suatu saat bertahap perlu untuk memikirkan upaya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Dengan musyawarah bersama. Nah, dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abul Fida, meskipun beliau masih muda, ya, tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat, karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya. Di situ bisa sholat lima waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Nah, maka dengan adanya itu perlu musyawarah, perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar? Umar, bagaimana Umar? Setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan, seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
6: Ya. Ini kaitannya dengan dari permasalahan kajian tadi, cuman ini kaitannya dengan pendidikan, ya. Ya. Karena ini kan zaman fitnah, ya.
0: Ya.
6: Yang biasa kita ketahui dalam masyarakat salafi, ya.
0: Ya.
6: Bagaimana pendidikan yang istilahnya direkomendasi oleh ini? Kan sekarang banyak istilahnya sebenarnya gelap itu. Jadi pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok gitu, kira-kira tepat.
0: Iya. Nah, artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita, ya, yaitu pondok-pondok Ahlus Sunnah yang memang mengikuti bimbingan ulama. Itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran, ya. Di beberapa, di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain, ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
7: Masih terkait dengan pendidikan dari itu.
0: Ya.
7: Kalau misalnya sudah terlanjur, ya.
0: Ya.
7: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
7: Terus sikap apa yang harus kita lakukan saat ini?
0: Nah, kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar, progres belajarnya bagus, dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah, orang yang tidak boleh dibenci oleh dia, orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia ahlus sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih ahlus sunnah. Padahal masih salafi. Kemudian da'i ini atau ustadz ini, jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan, ada ucapan itu dari anak kita, ketika kita telpon, misalkan ke dia, wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
8: Mungkin enggak seperti tema yang dibahas. Saya tuh intinya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
8: Jadi ya, karena saya tuh mau ngajak beliau ke sini, kalau beliau masih hidup, karena lama enggak kontak.
0: Iya.
8: Jadi seandainya beliau tuh saya ajak sini terus meninggal sini sebentar, orang sini enggak ada orang hidup, terus gimana cara mengurusnya jelasnya?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada apa namanya komunitas mereka yang mengurus. Ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, Nabi bersabda, "Idhhab ya Ali fawari abak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu. Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ. Sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita, siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan, di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib.

0: Baik, mungkin ada lagi? Ya.
1: Terkait dengan peristiwa di Palestina, kan?
0: Ya.
1: Kita sebagai ahli sunnah ini, apa saja yang di apa dianjurkan ulama?
0: Nah.
1: Apakah kita apa sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah sunat nazilah? Sudah,
2: tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insya Allah. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk muslimin Palestina? Ya. Kalau kami di Kabupaten Probolinggo ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka basnas daerah waktu itu untuk ke Palestina karena itu yang menyuruh adalah pemerintah. Kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta. Kumpulan dari wali santri, dari santri-santri. Jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo, peduli enggak kamu pada Palestina? Kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang. Ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa, ayo, bantu saudaramu di Palestina. Gitu. Tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka, dan kunut nazilah, itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan. Maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini, mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir. Setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina. Kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestine. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan. Amin. Gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir. Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da'ad-din. Ini contoh saja. Boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir. Ya Allah hancurkan. A'da'ahum. Musuh-musuh mereka. Al-yahud yang merupakan a'da'ad-din. Musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah, Allahumma syattit samlahum. Nah, dengan doa-doa yang lain boleh. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
3: Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Ya.
3: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak. Nah. Jadi dah dua kali, mulai dari pemilihan legislatif dan masih ini kan presiden dan beberapa tahun yang lalu juga pernah kita juga yang Kak Suara diundang, namun kita nggak ada yang hadir. Jadi bahkan bingung kan kita kan kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu membuat petisi untuk istilahnya memperingatkan keras kita gitu. Nah, untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali enggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Nah, secara asal kita berusaha menghindarinya, kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman, memberikan sanksi dan hukuman kepada kita, berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja. Sifatnya masih hak. Ya,

0: Dan sebenarnya hal itu kalau dari sisi aturan undang hukum tidak boleh memaksa ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Gitu. Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu. Yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok? Perwakilan. Bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang ingat sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. Kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu. Maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ. Nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. Profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat, selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, dan antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. Hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
1: Jadi misalnya kalau apa perlu nggak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak, ya. Waduh, saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
1: Masalahnya ini pemilu udah sering kali
0: keluar. Nggak apa-apa. Kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti? Gitu. Ya. Gitu.
2: Nah. Tapi untuk presiden kan kurang berdampak. Yang berdampak yang secara langsung.
3: RT kemarin dulu, Pak. Jadi kalau RT kan ya, cuma ya, orang sini aja. Diundang, Pak. Rene datang sini. Pas, itu kita ditanya, kenapa nggak datang duluan RT?
1: Sebenarnya, ya kami juga akhirnya bermusyawarah hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya gitu aja. Karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya?
3: Udah pernah
1: kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera dengan di sini tuh kayaknya beda. Nah. Lingkungan-lingkungannya dan cara pola pikirnya itu belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya. Iya. Nah. Ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di ustaz. Ya. Ya, biar diputuskan.
1: Artinya enggak baku gitu tadi ya.
0: Tidak baku.
1: Kembali ke beliau ini kan.
0: Iya, tidak baku. Nah. Dan insya Allah daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama karena masing-masing daerah beda-beda situasi, kemudian potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udzur dari saudaranya. Nah, tapi sambil antum pandai-pandai untuk kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat ta'awun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati, oh di sini RT lagi butuh ini, misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo mengadakan acara bakti sosial donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu, di masjid di Tiris, di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan. Menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu, ya, apa namanya, keset, dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
4: Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang mana masih sangat awam lah.
0: Iya.
4: Yeah. Untuk apa, pembelajaran bahasa apa? Pembelajaran baca Qurannya.
0: Iya.
4: Yeah. Sangat-sangat dibutuhkan. Kan?
0: Yeah.
4: Nah, anak melihat di Hawa itu banyak juga yang misal bisa. Apakah potensi semacam itu tuh di yang ditekankan nggak, Ustaz?
0: Boleh. Boleh. Dan itu salah satu peluang juga. Artinya mungkin Ustadz Zain pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu masalah di mana kita mengajar, apakah privat ya, di rumah. Itu kan juga jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya kita tidak boleh ke situ. Apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa misalkan? Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak gitu. Nanti biar Ustaz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah pantas. Kalau belum pantas semua, mulai lagi pelajaran internal kita dulu bahasa Arab ya kan. Ayo apa? Baca Quran dulu gitu. Baca Quran dulu. Nah.
1: Sendiri berdua itu. Nah, yang balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas kan. Beliau kan
0: pernah dari anak. Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nah, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustaz Zain?
2: Insyaallah.
1: Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok dah? Masa yang enggak berilmu memutuskan kan gitu kan?
0: Nah, itu dulu yang dijadikan apa? Kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan kan gitu.
4: Nah. Ya kata orang memang anak aja udah harus
0: Oh iya. Ya artinya bukan berarti kita harus selalu ikut. Kalau memang kita punya udur, Insya Allah dimaklumi ketika antum ada udur. Ya tapi setidaknya bisa, kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain. Ya ternyata usulan kita qadarullah nggak diterima, misalkan ya sudah, nggak apa-apa Insya Allah. Itu sudah upaya kita, dan apapun hasil keputusan itu, kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ini satu lagi, Dak. Iya. Misalnya ini kan, selama ini kan, ya Alhamdulillah, kita bisa berkorban gitu. Cuma kan, mungkin pembagiannya hanya cukup ini. Kalau lah seandainya tahun depannya ada rezeki misalnya dua bisa, itu bisa nggak kurbannya ditaruh di musola mereka, mereka yang membeli itu bisa atau harus kita yang membeli?
0: Tidak harus.
1: Tidak harus.
0: Yang kalau itu tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, nggak apa-apa Insya Allah.
1: Bisa, ya?
0: Selama yang menyembelih Muslim. Nah, selama yang menyembelih Muslim, Insya Allah tidak ada. Itu hanya teknis saja. Teknis saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar, boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah, baik, Insya Allah mungkin sampai di sini ya. Ada lagi.
5: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
5: Yang makin sini. Apalagi karena kondisi terkini mungkin agak terlihat beda gitu, jadaran.
0: Iya.
5: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan, nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka. Bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk pada perangkat pemerintah, ya. Tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu, ada satu atau dua orang boleh untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting. Ya, presiden saja punya juru bicara, ya kan? Nah. Perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ, karena memang tidak boleh setiap orang bicara, tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun, begitu. Harus ada perwakilan. Nah, kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya Nabi nunjuk Umar, ujangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. Itu kan ini contoh perwakilan untuk menjadi juru nego, menyampaikan bahwa tujuan kami kesini bukan untuk perang. Kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja, itu masih belum sesuai dengan tujuan. Apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum, kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus, itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita, kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Mungkin begitu. Ada? Ya. Satu lagi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang ana mau tanyakan tentang ada enggak batasan mobil dari sisi penggunaan Android?
0: Nah.
6: Kadang kita itu butuh harus tahu terhadap suatu permasalahan buka ini.
0: Iya.
6: Situ sini, situ sini, akhirnya masuk sana, masuk sini.
0: Nah.
6: Terus yang kita lihat, misalnya kita kan petani.
0: Iya.
6: Duh, order loh, yang keluar yang lain lagi. Ya. Tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini. Masuk yang lain lagi, ternyata demikian juga gambarannya kan.
0: Iya.
6: Tapi kalau kita nggak gunakan, ya kalau untuk sementara ini, kalau anak pribadi kayak ini. Kayak kurang ini.
7: Nanya-nanya terus lah, jauh.
6: Nah, ini gimana, Ustaz? Ada prosedurnya enggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini?
0: Ya. Kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama, seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Jadi yang kalau mau dikasih dobitnya, sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya, masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan iklan dan sebagainya, ya. Kalau memang bisa diproteksi, kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja, itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. Nadratul faj'ah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu.
6: Nah, iklannya sama, Ustaz.
0: Iklannya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberikan, selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita. Konsentrasi kita mudah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama. 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari situ. Ini kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan saja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sampai batasan mana, nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya insyaallah begitu mencintai penerapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Pada kesempatan kita di siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, menerapkan adab-adab Islami kepada masyarakat, baik masyarakat Muslim ataupun masyarakat yang lebih luas. Karena di Kalimantan Tengah ini juga tidak sedikit yang beragama non-Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan utama ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kita adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan takwa, kita menjalankan ketaatan kepada Allah didasari ilmu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat definisi dari para ulama salaf tentang takwa, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Seperti definisi dari Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Jadi takwa itu beramal untuk taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya takwa itu kita menerapkan ilmu yang kita ketahui bahwa ini halal, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. Kita tahu dasarnya, kemudian kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah takwa. Kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, didasari ilmu, dan karena takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya kita berjuang menuntut ilmu, ilmu Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Kemudian kita laksanakan ilmu itu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh sanjungan orang-orang. Kita hanya berharap semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu didefinisikan oleh sebagian ulama salaf, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, suka memberi. Orang yang akhlaknya baik itu suka memberi. Dia punya sesuatu yang diberikan, baik itu harta atau ilmu atau sumbangan pemikiran, dia suka beri. Itu akhlak yang mulia, badlun nada. Wa kafful adha, dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah yang cerah, menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan, ya, dengan perbuatan baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan takwa dan akhlak yang mulia? Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi. Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, Wallahu yu'ti wa ana qasim. Innama ana qasim. Allah lah pemberi. Aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita. Semangat untuk belajar ilmu kita. Ya, belajar ilmu. Kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita, yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Nah, mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan, kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya, sampai kita membungkukkan badan, kayak orang Jepang. Begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti ruku, misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ruku itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Ruku pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan, kebablasan, melampaui batas, karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah, maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk. Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hattal hitan fil ma, makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini. Menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil Mujtama' yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Sholat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku." Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita, kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka, misalkan. Saya kesal sekali dengan mereka. Mereka tidak adil kepada saya. Misal, kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. Ya jangan begitu. Bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustadz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin, ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah, misalkan. Maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua. Kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. Kalau saya bisa beri masukan, sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. Jangan seperti seekor ayam jantan yang mematuk biji-bijian. Diibaratkan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya, ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih murni dipilah oleh para ulama ahlus sunnah, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah, mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya, maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar, kalau sudah tahu ilmunya, berusaha kita amalkan, kemudian setelah itu, kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti. Karena kita tahu ilmunya. Undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah perlu untuk menyampaikan? Bagaimana cara menolak? Itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati, kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati, kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya, bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok udah adil kepada rakyat kecil ya? Nah, maka kalau bisa kita luruskan, kita arahkan pada akidah Ahlus Sunnah untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolonganmu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. Jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar. Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan, kita suka memberi, kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan, demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya. Kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan. Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita. Ya, kalau itu terkait dengan pembahasan kita, bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat. Misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya.
8: Oke. Okay. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Arginian.
0: Iya. Yeah.
8: Itu daerah non-muslim.
0: Iya.
8: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
8: Bapak itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
8: Nah, kalau kita diundang kan gimana gitu? Bisa.
0: Nah,
8: bisa dihadir gitu.
0: Dan muslim ya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non-muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara, atau setelah acara. Dengan kita sampaikan, maaf saya tidak bisa hadir, tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu, misalkan. Artinya jangan dianggap, jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu, mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu Muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushwiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka, sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan, maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras atau apa yang bisa kita berikan itu, kemudian kalau seandainya itu Muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Penyelenggaraan jenazah, seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir, orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan, kalau di sebagian daerah perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadir, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
9: Apakah batasan jarak yang disebut tetangga, apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
9: Kemudian apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah atau 400 meter atau 4 kilometer misalkan? Kemudian apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan, ya, kita membantu tetangga tersebut
9: mencari tahu?
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi tetangga itu kalau berdasarkan hadis yang sahih tidak, tapi ada ucapan Al-Hasan Al-Basri seperti yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga, kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya. Dia punya hak terhadap kita. Kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan annar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita, juga kita suatu saat bertahap perlu untuk

0: karena kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Dengan musyawarah bersama. Nah, dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abdul Fida, meskipun beliau masih muda, ya, tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat, karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya, di situ bisa sholat 5 waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah, maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid ahlus sunnah. Sangat jarang masjid ahlus sunnah. Nah, maka dengan adanya itu perlu musyawarah. Perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar? Umar, bagaimana Umar? Setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan. Seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya. Ini kaitannya dengan dari permasalahan kajian tadi, enggak, cuma ini kaitannya dengan pendidikan, ya. Okay. Karena ini kan zaman fitnah, ya.
0: Yeah.
1: Yang biasa kita ketahui dalam masyarakat aku, ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana pendidikan yang istilahnya direkomendasi oleh ini? Kan sekarang banyak istilahnya sangat-sangatnya gelap itu. Ya, pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok gitu.

0: Iya. Nah, artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita, ya, yaitu pondok-pondok Ahlus Sunnah yang memang mengikuti bimbingan ulama. Itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran, ya, di beberapa, di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya, mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain, ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
1: Masih terkait dengan pendidikan tadi, Pak. Ya. Kalau misalnya sudah terlanjur, ya.
0: Ya.
1: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
1: Terus sikap apa yang kita laksanakan saat ini?
0: Nah. Kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar, progres belajarnya bagus, dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah, orang yang tidak boleh dibenci oleh dia, orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia Ahlus Sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih Ahlus Sunnah. Padahal masih Salafi. Kemudian dai ini atau ustadz ini jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan ada ucapan itu dari anak kita ketika kita telpon, misalkan ke dia. Wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Mungkin enggak seperti tema yang dibahas. Saya itu intinya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
2: Jadi rencana saya itu mau ngajak beliau ke sini kalau beliau masih hidup, karena lama ada kontak.
0: Iya.
2: Jadi seandainya beliau tuh saya ajak sini terus meninggal sini sebentar, orang sini enggak ada orang hidup, terus gimana cara pengurusan rencana saya?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada komunitas mereka yang mengurus, ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, Nabi bersabda, "Idhab ya Ali fawari abak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu. Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ. Sekedar dimakamkan saja. Sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita. Siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan, di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Yeah.
3: Terkait dengan peristiwa di Palestina,
0: kan? Yeah.
3: Kita sebagai ahli sunnah ini apa saja yang dianjurkan ulama?
0: Nah.
3: Apakah kita sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah sunat nazilah?
4: Sudah, tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insyaallah. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk muslimin Palestina, ya? Kalau kami di Kabupaten Probolinggo ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka basnas daerah waktu itu untuk ke Palestina, karena itu yang menyuruh adalah pemerintah. Kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta, kumpulan dari wali santri, dari santri-santri. Jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo peduli enggak kamu pada Palestina? Kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang. Ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa ayo bantu saudaramu di Palestina. Itu, tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka dan kunut nazilah. Itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan, maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina. Kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan. Amin. Gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir, Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da ad-din. Ini contoh saja, boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir, ya Allah hancurkan, a'da'ahum, musuh-musuh mereka, al-yahud yang merupakan a'da ad-din, musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah, Allahumma syattid samlahum. Nah, dengan doa-doa yang lain boleh. Nah, baik, mungkin ada lagi?
5: Ya. Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Ya.
5: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak. Nah. Jadi dah dua kali, mulai dari pemilihan legislatif dan pemilihan ini kan presiden. Dan beberapa tahun yang lalu juga pernah.
0: Ya.
5: Kita juga yang Kak Sumara diundang. Namun kita nggak ada yang hadir.
0: Iya.
5: Jadi bahkan bingung kan kita kan. Kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu mau membuat petisi untuk istilahnya memperingatkan keras kita gitu. Untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali nggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Ya. Secara asal kita berusaha menghindarinya, kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman, memberikan sanksi dan hukuman kepada kita, berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja, sifatnya masih hak, ya. Dan sebenarnya hal itu kalau dari sisi aturan undang hukum tidak boleh memaksa ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Gitu. Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu. Yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok? Perwakilan. Bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang ingat sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. Kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu, maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu, kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ, nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. Profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat. Selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, dan antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. Hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
5: Jadi misalnya kalau apa perlu nggak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan, ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga, jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak, ya. Waduh, saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
5: Masalah ini pemilu udah sering kali keperluan.
0: Nggak apa-apa, kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti, gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau kamu
6: nanti. Tapi untuk presiden kan kurang berdampak, yang berdampak yang secara langsung
7: RT kemarin dulu Pak, jadi kalau RT kan ya, cuma ya, orang sini aja, diundang Pak, orangnya datang sini, pas itu kita ditanya, kenapa nggak datang duluan RT ya.
5: Sebenarnya ya kami juga akhirnya bermusyawarah hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya gitu aja, karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya.
7: Udah pernah
5: kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera, dengan di sini tuh kayaknya beda. Nah, lingkungan-lingkungannya dan cara pola pikirnya tuh belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya. Nah, ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di Ustaz. Ya, ya dia diputuskan.
5: Akhirnya gak baku gitu tadi ya?
0: Gak baku.
5: Kembali ke beliau ini kan?
0: Iya, gak baku. Nah, gak baku. Dan insya Allah, daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama. Karena masing-masing daerah beda-beda. Situasi, kemudian potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udur dari saudaranya. Nah, baik. Tapi sambil antum pandai-pandai untuk kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat ta'awun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati, oh di sini RT lagi butuh ini, misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo, mengadakan acara bakti sosial donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu, di masjid di Tiris, di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan. Menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu, ya, apa namanya, keset dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah, Baik. Mungkin ada lagi?
3: Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang mana masih sangat awam lah.
0: Ya.
3: Untuk apa, pembelajaran bahasa apa? Pembelajaran baca Qurannya.
0: Ya.
3: Sangat-sangat dibutuhkan. Kan?
0: Ya.
3: Nah, anak melihat di Malaysia tuh banyak juga yang misal bisa. Apakah potensi semacam itu tuh di yang dikangkang nggak sih?
0: Boleh. Boleh, dan itu salah satu peluang juga. Artinya, mungkin Ustadz Zain pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu, masalah di mana kita mengajar, apakah privat, ya, di rumah, itu kan juga jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya, kita tidak boleh ke situ. Apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa, misalkan. Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak, gitu. Nanti biar Ustaz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah pantas. Kalau belum pantas semua, mulai lagi pelajaran internal kita dulu bahasa Arab, ya kan? Ayo apa? Baca Quran dulu, gitu. Baca Quran dulu.
8: Nah, yang balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas lebih kan?
3: Beliau kan pernah dari.
0: Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nggak, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustadz Zain?
8: Insya Allah. Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok, Kak? Masa yang enggak berilmu memutuskan, kan?
0: Nah, itu dulu yang dijadikan apa kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan, kan gitu?
3: Nah. Ya, kata orang memang anak aja udah ya, Ustadz.
0: Oh iya.
3: Sering gak
0: ikut lah. Iya, artinya bukan berarti kita harus selalu ikut kalau memang kita punya udzur. Insyaallah dimaklumi ketika antum ada udzur. Ya, tapi setidaknya bisa kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain ya. Ternyata usulan kita qadarullah enggak diterima, misalkan ya sudah, enggak apa-apa insyaallah. Itu sudah upaya kita dan apapun hasil keputusan itu kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
8: Ini satu lagi, Dak.
0: Ya.
8: Misalnya ini kan selama ini kan ya alhamdulillah kita bisa berkorban gitu. Cuma kan mungkin pembagiannya hanya cukup ini. Kalau lah seandainya tahun depannya ada rezeki misalnya dua bisa. Itu bisa nggak kurbannya ditaruh di musola mereka yang membeli itu bisa atau harus kita yang membeli?
0: Tidak harus yang kalau itu kurbannya. Tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, nggak apa-apa insya Allah.
8: Bisa, ya?
0: Selama yang menyembelih muslim, nah selama yang menyembelih muslim, insya Allah nggak ada, itu hanya teknis saja. Teknis saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar, boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah, baik, insya Allah mungkin sampai di sini ya. Ada lagi.
9: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
9: Yang mungkin
0: sini.
9: Apalagi karena kondisi terrain mungkin agak terlihat beda gitu, jadaran.
0: Iya.
9: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan untuk nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah, itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka. Bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk pada perangkat pemerintah, ya. Tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu, ada satu orang yang, satu atau dua orang, boleh. Untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting. Ya. Presiden saja punya juru bicara, ya kan? Nah, perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ, karena memang tidak boleh setiap orang bicara, tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun, begitu, harus ada perwakilan. Nah, kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya Nabi nunjuk Umar, ujangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. Gitu. Kan ini percontoh perwakilan untuk menjadi juru nego, menyampaikan bahwa tujuan kami kesini bukan untuk perang. Kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja, itu masih belum sesuai dengan tujuan. Apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum, kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus, itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita. Kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin begitu. Ada? Ya. Satu lagi. Nah.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Yang ana mau tanyakan tentang ada enggak batasan tuwabit dari sisi penggunaan Android?
0: Nah,
10: kadang kita itu butuh harus tahu terhadap suatu permasalahan, buka ini, situ sini, akhirnya masuk sana, masuk sini.
0: Nah.
10: Terus yang kita lihat, misalnya kita kan petani, kodur loh yang keluar yang lain lagi, tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini, masuk yang lain lagi ternyata demikian juga. Gambarannya kan.
0: Iya.
10: Tapi kalau kita nggak gunakan, ya kalau untuk sementara ini, kalau anak berbuat ini, kayak kurang ini.
11: Nanya-nanya terus lagi jawabnya.
10: Nah, ini gimana, Ustaz? Ada prosedurnya nggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini?
0: Ya. Kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama, seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Jadi yang kalau mau dikasih dobitnya, sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya, masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan apa namanya iklan dan sebagainya, ya. Kalau memang bisa diproteksi, kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja, itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. Nadratul faj'ah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu.
10: Nah, iklannya sama, Ustaz.
0: Iklannya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberikan, selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita. Konsentrasi kita mudah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama. 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari situ. Ini kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan aja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sampai batasan mana, nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله، صدركم kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya insya Allah begitu mencintai penerapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Pada kesempatan kita di siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, menerapkan adab-adab Islami kepada masyarakat, baik masyarakat Muslim ataupun masyarakat yang lebih luas, karena di Kalimantan Tengah ini juga tidak sedikit yang beragama non-Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan utama ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kita adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan takwa, kita menjalankan ketaatan kepada Allah didasari ilmu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat definisi dari para ulama salaf tentang takwa, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Seperti definisi dari Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Jadi takwa itu beramal untuk taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya takwa itu kita menerapkan ilmu yang kita ketahui bahwa ini halal, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. Kita tahu dasarnya.
kemudian kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah takwa. Kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, didasari ilmu, dan karena takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya kita berjuang menuntut ilmu, ilmu Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Kemudian kita laksanakan ilmu itu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh sanjungan orang-orang. Kita hanya berharap semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu didefinisikan oleh sebagian ulama salaf, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, suka memberi. Orang yang akhlaknya baik itu suka memberi. Dia punya sesuatu yang diberikan, baik itu harta atau ilmu atau sumbangan pemikiran, dia suka beri. Itu akhlak yang mulia, badlun nada. Wa kafful adha, dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah yang cerah, menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha
ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan, ya, dengan perbuatan baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan takwa dan akhlak yang mulia? Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi. Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, Wallahu yu'ti wa ana qasim. Innama ana qasim. Allah lah pemberi. Aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita. Semangat untuk belajar ilmu kita. Ya, belajar ilmu. Kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi. Ucapan para sahabat. Ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita. Yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Nah, mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya, sampai kita membungkukkan badan, kayak orang Jepang, begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti ruku, misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ruku itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Rukuk pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan kebablasan, melampaui batas. Karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah,
Maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk. Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hattal hitan fil ma, makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini, menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil Mujtama' yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Salat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak, mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku." Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, "Saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka, misalkan. Saya kesal sekali dengan mereka. Mereka tidak adil kepada saya," misal. Kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. "Ya jangan begitu, bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu." Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustaz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin, ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah, misalkan. Maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua, kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. "Kalau saya bisa beri masukan,
sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. Jangan seperti seekor ayam jantan yang mematuk biji-bijian. Diibaratkan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya, ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih murni dipilah oleh para ulama ahlus sunnah, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah, mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya, maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar, kalau sudah tahu ilmunya berusaha kita amalkan, kemudian setelah itu kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti. Karena kita tahu ilmunya. Undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah, kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah

itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa in lam yastati fa bilisanih. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya? Bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok udah adil kepada rakyat kecil ya? Nah, maka kalau bisa kita luruskan. Kita arahkan pada akidah Ahlus Sunnah. Untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolonganmu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. Jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar? Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan. Kita suka memberi. Kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu. Dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan, demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya, kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan.

0: kan? Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita. Ya, kalau itu terkait dengan pembahasan kita, bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat. Misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya.
1: Oke. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Argentina.
0: Iya.
1: Masuk daerah non-muslim.
0: Iya.
1: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
1: Apa itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita diundang kan, gimana gitu? Bisa.
0: Nah,
1: bisa
0: dan muslim ya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara atau setelah acara, dengan kita sampaikan maaf saya tidak bisa hadir, tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu, misalkan. Artinya jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu, mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li'ali ja'far ta'aman fa'innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka, sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan, maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras atau apa yang bisa kita berikan itu, kemudian kalau seandainya itu muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Penyelenggaraan jenazah, seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan, kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir, orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan, kalau di sebagian daerah, perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi, kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadir, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Bu Fauzan.
2: Batasan jarak yang disebut tetangga, apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
2: Kemudian, apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah atau 400 meter atau 4 kilometer misalkan? Kemudian apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan, ya, kita membantu tetangga tersebut
2: mencari tahu?
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi tetangga itu Kalau berdasarkan hadis yang sahih, tidak. Tapi ada ucapan Al-Hasan Al-Basri. Sepertinya ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri. Bahwa yang dimaksud dengan tetangga, itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya. Dia punya hak terhadap kita. Kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan an-nar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita juga. Kita suatu saat bertahap perlu untuk memikirkan upaya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Dengan musyawarah bersama. Nah, dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abdul Fida, meskipun beliau masih muda, ya. Tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat. Karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya. Di situ bisa sholat 5 waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Nah, maka dengan adanya itu, perlu musyawarah. Perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat, Abu Bakar bagaimana Abu Bakar? Umar bagaimana Umar? Setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan, seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya. Ini kaitannya dengan dari permasalahan kajian tadi, kemarin ini kaitannya dengan pendidikan, ya. Ya. Karena ini kan zaman fitnah, ya.
0: Ya.
1: Yang biasa kita ketahui dalam masyarakat salafi, ya.
0: Ya.
1: Bagaimana pendidikan yang istilahnya direkomendasi oleh ini? Kan sekarang banyak istilahnya channel-channel yang jelas itu. Jadi pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok gitu, kira-kira misalnya.
0: Iya. Nah, artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita, ya, yaitu pondok-pondok Ahlus Sunnah yang memang mengikuti bimbingan ulama. Itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran, ya, di beberapa, di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya, mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain, ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Masih terkait dengan pendidikan dari itu.
0: Ya.
2: Kalau misalnya sudah terlanjur, ya.
0: Ya.
2: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
2: Terus sikap apa yang kita lakukan saat ini?
0: Nah, kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar, progres belajarnya bagus, dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah. Orang yang tidak boleh dibenci oleh dia. Orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia ahlus sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih ahlus sunnah. Padahal masih salafi. Kemudian da'i ini atau ustadz ini jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan ada ucapan itu dari anak kita ketika kita telpon, misalkan ke dia. Wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Mungkin enggak seperti tema yang dibahas. Saya itu intinya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
3: Jadi rencana saya itu mau ngajak beliau ke sini kalau beliau masih hidup, karena kami sudah lama ada kontak.
0: Iya.
3: Jadi seandainya beliau itu saya ajak sini terus meninggal sini sebentar, orang sini enggak ada orang hidup, terus gimana cara mengurusnya jelasnya?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada apa namanya komunitas mereka yang mengurus. Ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, Nabi bersabda, "Idhab ya Ali fawari abak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu. Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ, sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita, siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan. Di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
4: Terkait dengan peristiwa di Palestina,
0: ya.
4: Kita sebagai ahli sunnah ini apa saja yang dianjurkan ulang?
0: Nah.
4: Apakah kita sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah sunat nazilah?
5: Sudah, tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insyaallah. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk muslimin Palestina? Ya. Kalau kami di Kabupaten Probolinggo, ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana, arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka basnas daerah waktu itu untuk ke Palestina, karena itu yang menyuruh adalah pemerintah. Kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta kumpulan dari wali santri, dari santri-santri. Jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo, peduli enggak kamu pada Palestina? Kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang. Ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa, ayo bantu saudaramu di Palestina. Gitu. Tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka, dan kunut nazilah, itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan. Maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini, mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir. Setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina. Kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan. Amin. Gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir. Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da'ad-din. Ini contoh saja. Boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir, ya Allah hancurkan. A'da'ahum, musuh-musuh mereka. Al-yahud yang merupakan a'da'ad-din, musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah, Allahumma syattid samlahum. Nah, dengan doa-doa yang lain boleh. Nah, baik, mungkin ada lagi?
2: Ya. Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Ya.
2: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak. Nah. Jadi dah dua kali, mulai dari pemilihan legislatif dan ini kan presiden dan beberapa tahun yang lalu juga pernah kita juga yang Kak Suara diundang, namun kita nggak ada yang hadir. Jadi bahkan bingung kan kita kan kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu mau membuat petisi untuk istilahnya memperingatkan keras kita gitu. Nah, untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali nggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Ya, secara asal kita berusaha menghindarinya, kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman, memberikan sanksi dan hukuman kepada kita, berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja. Sifatnya masih hak. Ya. Dan sebenarnya hal itu, kalau dari sisi aturan undang hukum, tidak boleh memaksa. Ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu. Yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok? Perwakilan. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. ada yang ingat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. Kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu. Maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ. Nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. Profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat, selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. Hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
2: Jadi misalnya kalau perlu nggak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan, ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga, jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak, ya. Waduh, saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
2: Masalah ini, pemilu udah sering kali keperluan.
0: Nggak apa-apa, kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti, gitu. Ya. Gitu. Nah.
1: Tapi untuk presiden kan kurang berdampak, yang berdampak yang secara langsung.
6: RT kemarin dulu Pak, jadi kalau RT kan ya, cuma ya, orang sini aja, diundang Pak, orangnya datang sini. Pas itu kita ditanya, kenapa nggak datang duluan RT ya?
2: Sebenarnya, ya kami juga akhirnya bermusyawarah hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya gitu aja. Karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya? Kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera, dengan di sini tuh kayaknya beda. Nah. Lingkungannya dan cara pola pikirnya tuh belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya. Nah, ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di ustaz. Ya. Ya, dia diputuskan.
2: Artinya enggak baku gitu tadi ya.
0: Enggak baku.
2: Kembali ke beliau ini kan.
0: Iya, enggak baku. Nah. Enggak baku. Dan insyaallah daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama. Karena masing-masing daerah beda-beda. Situasi, kemudian potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udzur dari saudaranya. Nah, baik. Tapi sambil antum pandai-pandai untuk, kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat ta'awun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati, oh di sini RT lagi butuh ini, misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo mengadakan acara bakti sosial donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu, di masjid di Tiris, di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan. Menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu, ya, apa namanya, keset dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
4: Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang mana masih sangat awam lah.
0: Ya.
4: Untuk pembelajaran bahasa apa? Pembelajaran baca Qurannya.
0: Ya.
4: Sangat-sangat dibutuhkan. Nah, anak melihat di Malaysia tuh banyak juga yang insyaallah bisa. Apakah potensi semacam itu tuh dikekangkan nggak, Ustaz?
0: Boleh. Boleh, dan itu salah satu peluang juga. Artinya, mungkin Ustaz Zain pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu, masalah di mana kita mengajar, apakah privat, ya, di rumah, itu kan juga jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya, apa namanya, kita tidak boleh ke situ. Apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa, misalkan. Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak, gitu. Nanti biar Ustaz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah pantas. Kalau belum pantas semua, mulai lagi pelajaran internal kita dulu bahasa Arab, ya kan? Ayo apa? Baca Quran dulu, gitu. Baca Quran dulu.
2: Nah, yang balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas lebih kan.
4: Beliau kan pernah dari.
0: Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nggak, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustaz Zain?
2: Insyaallah. Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok dah. Masa yang enggak berilmu memutuskan kan?
0: Nah, itu dulu yang dijadikan apa? Kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan kan gitu.
4: Nah. Ya kalau orang memang anak aja udah ya.
0: Oh iya. Ya artinya bukan berarti kita harus selalu ikut kalau memang kita punya udzur. Insyaallah dimaklumi ketika antum ada udzur. Ya, tapi setidaknya bisa, kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain ya. Ternyata usulan kita qadarullah enggak diterima, misalkan ya sudah, enggak apa-apa insyaallah. Itu sudah upaya kita dan apapun hasil keputusan itu kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
2: Ini satu lagi, Dad. Iya. Misalnya ini kan selama ini kan ya alhamdulillah kita bisa berkorban gitu. Cuma kan mungkin pembagiannya hanya cukup ini. Kalau lah seandainya tahun depannya ada rezeki misalnya dua bisa, itu bisa nggak kurbannya ditaruh di musola mereka, mereka yang membeli itu bisa atau harus kita yang membeli?
0: Tidak harus.
2: Tidak harus.
0: Yang kalau itu tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, nggak apa-apa insya Allah.
2: Bisa, ya.
0: Selama yang menyembelih muslim. Nah, selama yang menyembelih muslim. Insya Allah nggak ada. Itu hanya teknis saja. Teknis saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar. Boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah, baik. Insya Allah mungkin sampai di sini ya. Ada lagi.
5: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
5: Ini mungkin
3: sini.
5: Apalagi karena kondisi terrain mungkin agak terlihat beda gitu, jadaran.
0: Iya.
5: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan, nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah, itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka. Bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk pada perangkat pemerintah ya. Tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu ada satu orang yang, satu atau dua orang boleh untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting ya. Presiden saja punya juru bicara ya kan. Nah, perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ. Karena memang tidak boleh setiap orang bicara. Tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun. Begitu. Harus ada perwakilan. Nah, kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya Nabi nunjuk Umar. Ujangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. Gitu. Kan ini contoh perwakilan untuk menjadi juru nego, menyampaikan bahwa tujuan kami ke sini bukan untuk perang. Kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja, itu masih belum sesuai dengan tujuan. Apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum, kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus, itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin begitu. Ada? Ya. Satu lagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Yang ana mau tanyakan tentang ada enggak batasan mobil dari sisi penggunaan Android?
0: Nah,
7: kadang kita itu butuh harus tahu terhadap suatu permasalahan, buka ini, situ sini, situ sini, akhirnya masuk sana, masuk sini. Terus yang kita lihat, misalnya kita kan petani, kodur loh yang keluar yang lain lagi, tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini, masuk yang lain lagi, ternyata demikian juga gambarannya kan. Tapi kalau kita nggak gunakan, ya kalau untuk sementara ini, kalau anak pribadi kayak ini, kayak kurang ini.
3: Nanya-nanya terus lah, jawabnya.
7: Nah, ini gimana, Ustaz? Ada prosedurnya nggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini?
0: Kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama, seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Itu yang kalau mau dikasih dobitnya, sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya, masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan iklan dan sebagainya, ya. Kalau memang bisa diproteksi, kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja, itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. Nadratul faj'ah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu.
7: Nah, iklannya sama, Ustaz.
0: Iklannya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita, konsentrasi kita mudah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama, 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari situ. Ini kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan aja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sampai batasan mana, nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya insya Allah begitu mencintai penerapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada kesempatan kita di siang hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, menerapkan adab-adab Islami kepada masyarakat, baik masyarakat Muslim ataupun masyarakat yang lebih luas. Karena di Kalimantan Tengah ini juga tidak sedikit yang beragama non-Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan utama ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kita adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, ke dalam surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan takwa, kita menjalankan ketaatan kepada Allah didasari ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat definisi dari para ulama salaf tentang takwa, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Seperti definisi dari Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Jadi takwa itu beramal untuk taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, dengan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya takwa itu kita menerapkan ilmu yang kita ketahui bahwa ini halal, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. Kita tahu dasarnya. Kemudian kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah takwa. Kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, didasari ilmu, dan karena takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya kita berjuang menuntut ilmu, ilmu Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Kemudian kita laksanakan ilmu itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh sanjungan orang-orang. Kita hanya berharap semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah selalu menimpahkan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu didefinisikan oleh sebagian ulama salaf, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, suka memberi. Orang yang akhlaknya baik itu suka memberi. Dia punya sesuatu yang diberikan, baik itu harta atau ilmu atau sumbangan pemikiran, dia suka beri. Itu akhlak yang mulia. Badlun nada. Wa kafful adha, dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah yang cerah, menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan, ya, dengan perbuatan baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah,

dan akhlak yang mulia. Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi. Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, Wallahu yu'ti wa ana qasim. Innama ana qasim. Allah lah pemberi. Aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita. Semangat untuk belajar ilmu kita. Ya, belajar ilmu. Kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Nah, mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya sampai kita membungkukkan badan kayak orang Jepang begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti rukuk misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena rukuk itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Rukuk pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan kebablasan, melampaui batas, karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah, maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk.

0: Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hatta al-hitan fil ma', makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan, akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini, menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil Mujtama', yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Salat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak, mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku." Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, "Saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka," misalkan. "Saya kesal sekali dengan mereka, mereka tidak adil kepada saya," misal. Kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. Ya jangan begitu, bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustadz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin, ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah, misalkan. Maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua, kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. "Kalau saya bisa beri masukan, sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. Jangan seperti seekor ayam jantan yang mematuk biji-bijian." Diibaratkan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih, murni, dipilah oleh para ulama Ahlus Sunnah. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah. Mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya, maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar, kalau sudah tahu ilmunya, berusaha kita amalkan, kemudian setelah itu, kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti. Karena kita tahu ilmunya. Undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah, kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah perlu untuk menyampaikan bagaimana cara menolak? Itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa in lam yastati fa bi lisanih. Fa in lam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati, kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati, kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan. Ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah. Menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya? Bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok udah adil kepada rakyat kecil ya? Nah, maka kalau bisa kita luruskan. Kita arahkan pada akidah Ahlus Sunnah untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolonganmu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. Jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar. Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan, kita suka memberi, kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya. Kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan. Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita. Ya, kalau itu terkait dengan pembahasan kita, bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat. Misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ya.
1: Oke. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Kopar ini kan?
0: Iya.
1: Itu daerah non-muslim.
0: Iya.
1: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
1: Bapak itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya kalau kita diundang kan, gimana gitu? Bisa.
0: Nah, dan muslim ya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara atau setelah acara, dengan kita sampaikan maaf saya tidak bisa hadir. Tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu misalkan. Artinya jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka, sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan, maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras atau apa yang bisa kita berikan itu, kemudian kalau seandainya itu muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Penyelenggaraan jenazah, seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir, orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan kalau di sebagian daerah perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi, kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadirin, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Bu Fauzan. Apakah batasan jarak yang disebut tetangga? Apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
2: Kemudian, apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah atau 400 meter atau 4 kilometer misalkan? Kemudian apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan, ya, kita membantu tetangga tersebut
2: mencari tahu?
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi tetangga itu kalau berdasarkan hadis yang sahih tidak, tapi ada ucapan Al-Hasan Al-Basri seperti yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya, dia punya hak terhadap kita. Kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan annar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita juga. Kita suatu saat bertahap perlu untuk memikirkan upaya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Dengan musyawarah bersama. Nah, dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abdul Fida, meskipun beliau masih muda, ya. Tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat. Karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya. Di situ bisa sholat 5 waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Nah, maka dengan adanya itu, perlu musyawarah. Perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar? Umar, bagaimana Umar? Setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah, harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat, diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan, seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya. Ini kaitannya dengan dari permasalahan kajian tadi, cuman ini kaitannya dengan pendidikan, ya. Okay. Karena ini kan zaman fitnah, ya.
0: Ya.
1: Yang biasa kita ketahui dalam masyarakat salafi, ya.
0: Ya.
1: Bagaimana pendidikan yang istilahnya direkomendasi oleh ini? Kan sekarang banyak istilahnya sangat-sangatnya gelap itu. Jadi pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok itu kira-kira saat
0: ini? Iya. Nah, artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita, ya, yaitu pondok-pondok Ahlus Sunnah yang memang mengikuti bimbingan ulama. Itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran, ya. Di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya, mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain, ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Masih saya dengan pendidikan dari itu.
0: Ya.
3: Kalau misalnya sudah terlanjur, ya.
0: Ya.
3: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
3: Terus sikap apa yang harus kita lakukan saat ini?
0: Nah, kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar, progres belajarnya bagus, dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah, orang yang tidak boleh dibenci oleh dia, orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia ahlus sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih ahlus sunnah. Padahal masih salafi. Kemudian da'i ini atau ustadz ini, jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan, ada ucapan itu dari anak kita, ketika kita telpon, misalkan ke dia, wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
4: Mungkin enggak seperti tema yang dibahas. Saya tuh intinya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
4: Jadi rencana saya tuh mau ngajak beliau ke sini kalau beliau masih hidup, karena kami sudah lama enggak kontak.
0: Iya.
4: Jadi seandainya beliau tuh saya ajak sini terus meninggal sini sebentar, orang sini enggak ada orang hidup, terus gimana cara mengurusnya jenazahnya?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada apa namanya komunitas mereka yang mengurus. Ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, Nabi bersabda, "Idhab ya Ali fawari abak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu. Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ. Sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita. Siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, Tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan, di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
5: Terkait dengan peristiwa di Palestina,
0: ya.
5: Kita sebagai ahli sunnah ini apa saja yang dianjurkan ulang?
0: Nah.
5: Apakah kita sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah sunat nazilah?
6: Tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insya Allah. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk muslimin Palestina? Ya. Kalau kami di Kabupaten Probolinggo ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka basnas daerah waktu itu untuk ke Palestina, karena itu yang menyuruh adalah pemerintah. Kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta, kumpulan dari wali santri, dari santri-santri. Jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo peduli enggak kamu pada Palestina, kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang, ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa ayo bantu saudaramu di Palestina. Gitu. Tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka, dan kunut nazilah itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan, maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir, setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina, kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestine. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan. Amin. Gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir, Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da'ad-din. Ini contoh saja. Boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir, ya Allah hancurkan, a'da'ahum, musuh-musuh mereka, al-yahud yang merupakan a'da'ad-din, musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah, Allahumma syattit samlahum. Nah, dengan doa-doa yang lain boleh. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
7: Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Ya.
7: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak.
0: Nah.
7: Jadi sudah berulang kali, mulai dari pemilihan legislatif dan ini kan presiden. Dan beberapa tahun yang lalu juga pernah.
0: Yeah.
7: Kita juga yang Kak Suara diundang, namun kita nggak ada yang hadir.
0: Yeah.
7: Jadi bahkan bingung kan kita kan. Kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu membuat petisi untuk istilahnya memperingatkan keras kita gitu. Nah, untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap, apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali enggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Nah, secara asal kita berusaha menghindarinya, kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman, memberikan sanksi dan hukuman kepada kita, berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja, sifatnya masih hak, ya. Dan sebenarnya hal itu kalau dari sisi aturan undang hukum tidak boleh memaksa ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Gitu. Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu, yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok? Perwakilan. Bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang ingat sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. Kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu. Maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ. Nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. Profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat, selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, dan antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
7: Jadi misalnya kalau apa perlu nggak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak. Ya. Waduh, saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
7: Masalah ini pemilu udah sering kali keperluan.
0: Nggak apa-apa. Kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti? Gitu. Ya? Gitu. Nah.
3: Tapi untuk presiden kan kurang berdampak. Yang berdampak yang secara langsung.
8: RT kemarin dulu Pak. Jadi kalau RT kan cuma orang sini aja. Diundang Pak, orangnya datang sini. Pak, gitu. Ditanya, kenapa nggak datang duluan RT?
7: Sebenarnya, ya kami juga akhirnya bermusyawarah hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya gitu aja. Karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya?
8: Udah pernah
7: kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera, dengan di sini tuh kayaknya beda.
0: Nah.
7: Lingkungan-lingkungannya dan cara pola pikirnya tuh belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya.
7: Iya.
0: Nah, ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di ustaz. Ya. Ya, dia diputuskan.
7: Artinya enggak baku gitu tadi ya.
0: Tidak baku.
7: Kembali ke beliau ini kan.
0: Iya, tidak baku. Nah. Dan insya Allah daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama karena masing-masing daerah beda-beda situasi, kemudian potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udur dari saudaranya. Nah, tapi sambil antum pandai-pandai untuk kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat ta'awun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati, oh di sini RT lagi butuh ini, misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo, mengadakan acara bakti sosial donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu, di masjid di Tiris, di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan. Menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu, ya, apa namanya, keset dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
5: Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang mana masih sangat awam lah.
0: Iya.
5: Yeah. Untuk apa, pembelajaran bahasa apa? Pembelajaran baca Qurannya.
0: Iya.
5: Yeah. Sangat-sangat dibutuhkan. Kan?
0: Yeah.
5: Nah, anak melihat di Jawa tuh banyak juga yang misal bisa. Apakah potensi semacam itu tuh ditekankan nggak, Ustaz?
0: Boleh. Boleh. Dan itu salah satu peluang juga. Artinya mungkin Ustadz Zain pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu masalah di mana kita mengajar, apakah privat ya di rumah, itu kan juga Jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya apa namanya? Kita tidak boleh ke situ. Apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa misalkan? Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak gitu. Nanti biar Ustaz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah pantas. Kalau belum pantas semua, mulai lagi pelajaran internal kita dulu bahasa Arab ya. Ayo apa? Baca Quran dulu gitu. Baca Quran dulu.
9: Nanya balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas lebih kan.
0: Beliau kan pernah dari anak. Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nggak, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira Antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustaz Zain?
9: Insya Allah. Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok dah? Masa yang enggak berilmu memutuskan kan?
0: Nah itu dulu yang dijadikan apa kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan kan gitu. Nah.
5: Ya kata orang memang anak aja udah yang Ustaz.
0: Oh iya. Ya artinya bukan berarti kita harus selalu ikut. Kalau memang kita punya udzur, insya Allah dimaklumi ketika antum ada udzur. Ya tapi setidaknya bisa, kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain. Ya ternyata usulan kita qadarullah nggak diterima, misalkan ya sudah, nggak apa-apa insya Allah. Itu sudah upaya kita, dan apapun hasil keputusan itu kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah, baik. Kita ada lagi?
7: Ini satu lagi, Dad. Ya. Misalnya ini kan, selama ini kan ya alhamdulillah kita bisa berkorban gitu. Cuma kan mungkin pembagiannya hanya cukup ini. Kalau lah seandainya tahun depannya ada rezeki misalnya dua bisa, itu bisa nggak kurbannya ditaruh di musola mereka, mereka yang membeli itu bisa atau harus kita yang membeli?
0: Tidak harus.
7: Tidak harus.
0: Yang kalau itu tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, nggak apa-apa insya Allah.
7: Bisa, ya?
0: Selama yang menyembeli muslim. Nah, selama yang menyembeli muslim. Insya Allah nggak ada. Itu hanya teknis saja. Teknis saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar, boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah, baik, insya Allah mungkin sampai di sini ya.
6: Terakhir,
0: ada lagi.
6: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
6: Yang mungkin sini. Apalagi karena kondisi terrain mungkin agak terlihat beda gitu, jadaran.
0: Iya.
6: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan, nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka. Bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk pada perangkat pemerintah, ya. Tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu ada satu orang yang, satu atau dua orang boleh untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting. Ya, presiden saja punya juru bicara, ya kan? Nah, perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ, karena memang tidak boleh setiap orang bicara, tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun, begitu, harus ada perwakilan. Nah, Kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya Nabi nunjuk Umar. Oh, jangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. Gitu. Kan ini contoh perwakilan untuk menjadi juru nego, menyampaikan bahwa tujuan kami ke sini bukan untuk perang. Kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja, itu masih belum sesuai dengan tujuan. Apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum, kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus, itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita, kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Mungkin begitu. Ada? Ya. Satu lagi.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Yang ana mau tanyakan tentang ada enggak batasan tuwabit dari sisi penggunaan Android?
0: Nah,
10: kadang kita itu butuh terus tahu terhadap suatu permasalahan, buka ini, situ sini, situ sini, akhirnya masuk sana, masuk sini.
0: Nah.
10: Terus yang kita lihat, misalnya kita kan petani.
0: Iya.
10: Kodur loh, yang keluar yang lain lagi. Ya. Tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini. Masuk yang lain lagi, ternyata demikian juga gambarannya kan.
0: Iya.
10: Tapi kalau kita nggak gunakan, ya untuk sementara ini, kalau anak pribadi kayak ini. Kayak kurang ini.
11: Nanya-nanya terus lah, jauh. Ya.
10: Nah, ini gimana, Ustaz? Ada prosedurnya enggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini?
0: Nah, kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Itu yang kalau mau dikasih dobitnya sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan iklan dan sebagainya, ya. Kalau memang bisa diproteksi, kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja, itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. Nadratul faj'ah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu. Nah,
10: iklannya sama, Ustaz.
0: Iklannya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberikan, selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita. Konsentrasi kita mudah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama. 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari

kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan aja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sampai batasan mana nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله، صدركم kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya insyaallah begitu mencintai penerapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Pada kesempatan kita di siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, menerapkan adab-adab Islami kepada masyarakat, baik masyarakat Muslim ataupun masyarakat yang lebih luas, karena di Kalimantan Tengah ini juga tidak sedikit yang beragama non-Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan utama ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kita adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan takwa, kita menjalankan ketaatan kepada Allah.

0: Oh, didasari ilmu. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat definisi dari para ulama salaf tentang takwa, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Seperti definisi dari Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Jadi takwa itu beramal untuk taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya takwa itu kita menerapkan ilmu yang kita ketahui bahwa ini halal, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. Kita tahu dasarnya. Kemudian kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah takwa. Kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, didasari ilmu, dan karena takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya kita berjuang menuntut ilmu, ilmu Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Kemudian kita laksanakan ilmu itu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh sanjungan orang-orang. Kita hanya berharap semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu didefinisikan oleh sebagian ulama salaf, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, suka memberi. Orang yang akhlaknya baik itu suka memberi. Dia punya sesuatu yang diberikan, baik itu harta atau ilmu atau sumbangan pemikiran, dia suka beri. Itu akhlak yang mulia. Badlun nada. Wa kafful adha. Dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain. Tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh. Dan berwajah yang cerah. Menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka, kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan, ya, dengan perbuatan baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan takwa dan akhlak yang mulia? Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi. Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, Wallahu yu'ti wa ana qasim. Innama ana qasim. Allah lah pemberi. Aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita. Semangat untuk belajar ilmu kita. Ya, belajar ilmu. Kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Nah, mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan, kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya, sampai kita membungkukkan badan, kayak orang Jepang, begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti ruku, misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ruku itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Ruku pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan kebablasan, melampaui batas, karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah, maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk. Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hattal hitan fil ma, makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini, menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil Mujtama' yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Salat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku." Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka, misalkan. saya kesal sekali dengan mereka. Mereka tidak adil kepada saya. Misal, kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. Ya jangan begitu, bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustaz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin, ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah misalkan. Maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua, kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. Kalau saya bisa beri masukan, sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. Jangan seperti seekor ayam jantan yang mematuk biji-bijian. Diibaratkan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya, ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih, murni, dipilah oleh para ulama ahlus sunnah. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah. Mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya. Maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar. Kalau sudah tahu ilmunya, berusaha kita amalkan. Kemudian setelah itu, kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti. Karena kita tahu ilmunya, undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah, kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah perlu untuk menyampaikan, bagaimana cara menolak, itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya, bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok gak adil kepada rakyat kecil ya. Nah, maka kalau bisa kita luruskan, kita arahkan pada akidah Ahlus Sunnah untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolonganmu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. Jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar. Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan, kita suka memberi, kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan, demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya. Kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan. Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita, ya. Kalau itu terkait dengan pembahasan kita, bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat. Misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya.
1: Oke. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Argentina.
0: Iya.
1: Masuk daerah non-muslim.
0: Iya.
1: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
1: Bapak itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita diundang kan, gimana gitu? Bisa. Nah,
0: dan muslim ya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara atau setelah acara, dengan kita sampaikan maaf saya tidak bisa hadir. Tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu misalkan. Artinya jangan dianggap Jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu, mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu Muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushwiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka. Sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan, maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras atau apa yang bisa kita berikan itu, kemudian kalau seandainya itu Muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Penyelenggaraan jenazah, seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir, orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan, kalau di sebagian daerah, perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan, atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi, kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadir, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Apakah batasan jarak yang disebut tetangga? Apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
2: Kemudian, apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah atau 400 meter atau 4 kilometer misalkan? Kemudian apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan, ya, kita membantu tetangga tersebut
2: mencari tahu?
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi tetangga itu kalau berdasarkan hadis yang sahih tidak, tapi ada ucapan Al-Hasan Al-Basri seperti yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya. Dia punya hak terhadap kita. kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan annar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita, juga kita suatu saat bertahap perlu untuk memikirkan upaya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Dengan musyawarah bersama. Nah, dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abdul Fida, meskipun beliau masih muda, ya, tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat, karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya. Di situ bisa sholat 5 waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Nah, maka dengan adanya itu, perlu musyawarah. Perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat, Abu Bakar bagaimana Abu Bakar, Umar bagaimana Umar, setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan, seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
3: Ya. Ini kaitannya dengan dari permasalahan kajian tadi, cuman ini kaitannya dengan pendidikan ya. Ya. Karena ini kan zaman fitnah ya.
0: Ya.
3: Yang biasa kita ketahui dalam masyarakat Salafi ya.
0: Ya.
3: Bagaimana pendidikan yang istilahnya direkomendasi oleh ini? Nah, sekarang banyak istilahnya channel-channelnya jelas itu. Ya, pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok itu kira-kira
0: tepat. Iya. Nah, artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita, ya, yaitu pondok-pondok Ahlus Sunnah yang memang mengikuti bimbingan ulama. Itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran, ya, di beberapa, di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya, mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain, ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
4: Masih terkait dengan pendidikan dari itu.
0: Ya.
4: Kalau misalnya sudah terlanjur, ya.
0: Ya.
4: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
4: Terus sikap apa yang harus kita lakukan saat ini?
0: Nah, kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar, progres belajarnya bagus, dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah, orang yang tidak boleh dibenci oleh dia, orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia Ahlus Sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih Ahlus Sunnah. Padahal masih Salafi. Kemudian da'i ini atau ustadz ini, jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan, ada ucapan itu dari anak kita, ketika kita telpon, misalkan ke dia, wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
5: Mungkin enggak seperti tema yang dibahas. Saya tuh intinya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
5: Karena saya tuh mau ngajak beliau ke sini kalau beliau masih hidup, karena kami sudah lama ada kontak.
0: Ya.
5: Jadi seandainya beliau tuh saya ajak sini terus meninggal sini sebentar, orang sini nggak ada orang hidup, terus gimana cara mengusir jenazahnya?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada apa namanya komunitas mereka yang mengurus. Ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, Nabi bersabda, "Idhhab ya Ali fawari abak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu. Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ. Sekedar dimakamkan saja. Sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita. Siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan, di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
6: Terkait dengan peristiwa di Palestina, kan?
0: Ya.
6: Kita sebagai ahli sunnah ini, apa saja yang dianjurkan ulama?
0: Nah.
6: Apakah kita sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah turut hadir atau?
7: Tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insya Allah. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk muslimin Palestina? Ya. Kalau kami di Kabupaten Probolinggo, ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka, basnas daerah. Waktu itu untuk ke Palestina, karena itu yang menyuruh adalah pemerintah, kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta, kumpulan dari wali santri, dari santri-santri, jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo, peduli enggak kamu pada Palestina, kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang, ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa ayo bantu saudaramu di Palestina. Gitu. Tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka dan kunut nazilah, itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan. Maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina, Kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan. Amin, gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir, Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da ad-din. Ini contoh saja. Boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir, ya Allah hancurkan a'da'ahum, musuh-musuh mereka, al-yahud yang merupakan a'da ad-din, musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah, Allahumma syattid samlahum. Nah, dengan doa-doa yang lain boleh. Nah, baik, mungkin ada lagi?
8: Ya. Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Ya.
8: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak. Nah. Jadi dah berulang kali, mulai dari pemilihan legislatif dan ini kan presiden. Dan beberapa tahun yang lalu juga pernah. Kita juga yang Kak Suara diundang, namun kita nggak ada yang hadir. Jadi bahkan bingung kan kita kan. Kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu mau membuat petisi untuk istilahnya memperingatkan keras kita gitu. Nah, untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali nggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Nah, secara asal kita berusaha menghindarinya, kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman, memberikan sanksi dan hukuman kepada kita, berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja, sifatnya masih hak, ya. Dan sebenarnya hal itu kalau dari sisi aturan undang hukum tidak boleh memaksa ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Gitu. Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu. Yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok? Perwakilan. Bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang ingat sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. Kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu. Maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ. Nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. Profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat. Selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, dan antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. Hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
8: Jadi misalnya kalau apa perlu nggak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan, ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga, jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak, ya. Waduh saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
8: Masalahnya ini pemilu udah sering kali keperluan.
0: Nggak apa-apa, kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti, gitu. Ya? Gitu. Nah.
9: Tapi untuk presiden kan kurang berdampak, yang berdampak yang secara langsung.
10: RT kemarin dulu Pak, jadi kalau RT kan ya, cuma ya, orang sini aja, diundang Pak, orang ini datang sini. Pak, justru kita ditanya, kenapa nggak datang keluaran RT?
8: Sebenarnya, ya kami juga akhirnya bermusyawarah hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya gitu aja. Karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya?
10: Udah pernah
8: kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera, dengan di sini tuh kayaknya beda. Nah. Lingkungan-lingkungannya dan cara pola pikirnya itu belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya. Nah. Ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di Ustaz. Ya. Ya, biar diputuskan.
8: Artinya enggak baku gitu tadi ya.
0: Enggak baku.
8: Kembali ke beliau ini kan.
0: Iya, enggak baku. Nah. Dan insya Allah daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama karena masing-masing daerah beda-beda situasi, kemudian potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udzur dari saudaranya. Nah, tapi sambil antum pandai-pandai untuk kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat ta'awun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati, oh di sini RT lagi butuh ini, misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo, mengadakan acara bakti sosial donor darah. Donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu di masjid di Tiris, di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan. Menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu, ya, apa namanya, keset, dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
6: Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang masih sangat

0: Iya.
1: Sangat-sangat dibutuhkan kan.
0: Nah.
1: Nah, Anda melihat di Mahewa tuh banyak juga yang misal bisa. Apakah potensi semacam itu tuh ditekankan nggak, Ustaz?
0: Boleh. Boleh, dan itu salah satu peluang juga. Artinya, mungkin Ustaz Zain pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu, masalah di mana kita mengajar, apakah privat, ya, di rumah, itu kan juga jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya, kita tidak boleh ke situ. Apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa, misalkan. Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak, gitu. Nanti biar Ustaz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah pantas. Kalau belum pantas semua, mulai lagi pelajaran internal kita dulu bahasa Arab, ya kan? Baca Quran dulu, gitu. Baca Quran dulu.
2: Nah, yang balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas juga. Lagi kan.
1: Beliau kan pernah dari
0: anak. Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nah, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustaz Zain?
3: Insyaallah.
2: Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok, Kak? Masa yang enggak berilmu memutuskan kan gitu.
0: Nah, itu dulu yang dijadikan kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan kan gitu. Nah.
1: Ya kalau orang memang anak aja udah harus, maksudnya.
0: Oh iya.
1: Sering enggak ikut
0: lah. Iya, artinya bukan berarti kita harus selalu ikut kalau memang kita punya udzur. Insyaallah dimaklumi ketika antum ada udzur. Ya, tapi setidaknya bisa, kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain, ya. Ternyata usulan kita qadarullah enggak diterima, misalkan, ya sudah, enggak apa-apa insyaallah. Itu sudah upaya kita, dan apapun hasil keputusan itu kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Ini satu lagi, Dak.
0: Iya.
2: Misalnya ini kan selama ini kan ya alhamdulillah kita bisa berkorban gitu. Cuma kan mungkin pembagiannya hanya cukup gini. Kalau lah seandainya tahun depannya ada rezeki misalnya dua bisa, itu bisa nggak korbannya ditaruh di musola mereka, mereka yang nyembelih itu bisa atau harus kita yang nyembelih?
0: Tidak harus.
2: Tidak harus.
0: Yang kalau itu tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, tidak apa-apa insya Allah.
2: Bisa ya.
0: Selama yang menyembelih muslim. Nah, selama yang menyembelih muslim. Insya Allah tidak ada. Itu hanya teknis saja. Teknis saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar. Boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah, baik. Insya Allah mungkin sampai di sini ya. Ada lagi.
4: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
4: Ini mungkin sini. Apalagi karena kondisi terkini mungkin agak terlihat beda gitu, jadaran.
0: Iya.
4: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan, nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah, itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka, bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk pada perangkat pemerintah ya,

0: Tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu ada satu orang yang satu atau dua orang boleh untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting. Ya. Presiden saja punya juru bicara, ya kan? Nah, perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ. Karena memang tidak boleh setiap orang bicara. Tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun. Begitu. Harus ada perwakilan. Nah, kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya, Nabi nunjuk Umar. Oh, jangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. Gitu. Kan ini contoh perwakilan. Untuk menjadi juru nego. Menyampaikan bahwa tujuan kami ke sini bukan untuk perang. Kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja, itu masih belum sesuai dengan tujuan. Apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum, kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus, itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita, kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Mungkin begitu. Raden. Ya. Satu lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ana mau tanyakan tentang ada enggak batasan tawabit dari sisi penggunaan Android?
0: Nah.
1: Kadang kita itu butuh harus tahu terhadap suatu permasalahan, bukan ini situ sini, akhirnya masuk sana, masuk sini.
0: Nah.
1: Terus yang kita lihat, misalnya kita kan petani.
0: Iya.
1: Kodur loh, yang keluar yang lain lagi. Nah. Tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini. Masuk yang lain lagi, ternyata demikian juga gambarannya kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita nggak gunakan, ya kalau untuk sementara ini, kalau anak dibuat ini kayak ini. Kayak kurang ini.
2: Nanya-nanya terus lah juga.
1: Nah, ini gimana, Ustaz? Ada prosedurnya nggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini?
0: Nah, kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama, seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Itu yang kalau mau dikasih dobitnya, sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya, masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan iklan dan sebagainya, ya kalau memang bisa diproteksi. Kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja, itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. nadratul fajaah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu.
1: Nah, istilahnya sama, Ustaz.
0: Istilahnya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberikan, selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita. Konsentrasi kita mudah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama, 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari situ. Ini kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan aja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan itu sampai batasan mana, nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbah

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya insya Allah begitu mencintai penerapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada kesempatan kita di siang hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, menerapkan adab-adab Islami kepada masyarakat, baik masyarakat muslim ataupun masyarakat yang lebih luas. Karena di Kalimantan Tengah ini juga tidak sedikit yang beragama non-Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan utama ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kita adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, ke dalam surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan takwa, kita menjalankan ketaatan kepada Allah didasari ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat definisi dari para ulama salaf tentang takwa, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, seperti definisi dari Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Jadi takwa itu beramal untuk taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya takwa itu kita menerapkan ilmu yang kita ketahui bahwa ini halal, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. Kita tahu dasarnya, kemudian kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah takwa.

0: kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, didasari ilmu, dan karena takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya kita berjuang menuntut ilmu, ilmu Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Kemudian kita laksanakan ilmu itu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh sanjungan orang-orang. Kita hanya berharap semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah selalu menimpahkan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu didefinisikan oleh sebagian ulama salaf, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, suka memberi. Orang yang akhlaknya baik itu suka memberi. Dia punya sesuatu yang diberikan, baik itu harta atau ilmu atau sumbangan pemikiran, dia suka beri. Itu akhlak yang mulia, badlun nada. Wa kafful adha, dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah yang cerah, menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan. Ya. dengan perbuatan baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan takwa dan akhlak yang mulia? Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi. Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, Wallahu yu'ti wa ana qasim. Innama ana qasim. Allah lah pemberi. Aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita. Semangat untuk belajar ilmu kita. Ya, belajar ilmu. Kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Nah, mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan, kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya, sampai kita membungkukkan badan, kayak orang Jepang, begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti rukuk, misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena rukuk itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Rukuk pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan kebablasan, melampaui batas, karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah, maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk. Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hatta al-hitan fil ma', makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini, menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil Mujtama', yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Salat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak, mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku." Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, "Saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka," misalkan. "Saya kesal sekali dengan mereka. Mereka tidak adil kepada saya," misal. Kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. "Ya jangan begitu, bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu." Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustadz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah misalkan, maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua. Kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. "Kalau saya bisa beri masukan, sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. jangan seperti seekor apa ayam jantan yang mematuk biji-bijian. Diibaratkan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih murni dipilah oleh para ulama ahlus sunnah, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah, mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya, maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar, kalau sudah tahu ilmunya, berusaha kita amalkan, kemudian setelah itu, kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti. Karena kita tahu ilmunya. Undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah, kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah perlu untuk menyampaikan bagaimana cara menolak? Itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati, kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati, kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan. Ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah. Menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya? Bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok udah adil kepada rakyat kecil ya? Nah, maka kalau bisa kita luruskan. Kita arahkan pada akidah ahlus sunnah untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolongan-Mu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. Jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar? Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan, kita suka memberi, kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan, demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya. Kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan. Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita, ya, kalau itu terkait dengan pembahasan kita bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat, misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya.
1: Oke. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Kofar gini kan?
0: Iya.
1: Masuk daerah non-muslim.
0: Iya.
1: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
1: Bapak itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya kalau kita diundang kan, gimana gitu? Bisa.
0: Nah,
1: bisa
0: dan muslim ya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara atau setelah acara, dengan kita sampaikan maaf saya tidak bisa hadir. Tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu, misalkan. Artinya jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu, mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li'ali ja'far ta'aman fa'innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka. Sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan, maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras, atau apa yang bisa kita berikan itu. Kemudian kalau seandainya itu muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Penyelenggaraan jenazah, seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita, kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir atau orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan, kalau di sebagian daerah, perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan, atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi, kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadir, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Bu Fauzan. Apakah batasan jarak yang disebut tetangga? Apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
2: Kemudian, apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah atau 400 meter atau 4 kilometer misalkan? Kemudian apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan, ya, kita membantu tetangga tersebut
2: mencari tahu?
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi tetangga itu kalau berdasarkan hadis yang sahih tidak, tapi ada ucapan Al Hasan Al Basri sepertinya ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri, bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya, dia punya hak terhadap kita. Kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan an-nar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita, juga kita suatu saat bertahap perlu untuk memikirkan upaya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Dengan musyawarah bersama. Nah, dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abdul Fida, meskipun beliau masih muda, ya, tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat. Karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya. Di situ bisa sholat 5 waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid ahlus sunnah. Sangat jarang masjid ahlus sunnah. Nah, maka dengan adanya itu, perlu musyawarah. Perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat, Abu Bakar bagaimana Abu Bakar? Umar bagaimana Umar? Setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah, harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat, diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan, seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya. Ini kaitannya dengan dari permasalahan kajian tadi, enggak? Cuman ini kaitannya dengan pendidikan, ya. Ya. Karena ini kan zaman fitnah, ya.
0: Ya.
1: Yang sudah kita ketahui dalam masyarakat aku, ya.
0: Ya.
1: Bagaimana pendidikan yang istilahnya direkomendasi oleh ini? Kan sekarang banyak istilahnya channel-channelnya gelap itu. Jadi pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok itu kira-kira.
0: Iya. Nah, artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita, ya, yaitu pondok-pondok ahlus sunnah yang memang mengikuti bimbingan ulama. Itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran. Ya. Di beberapa, di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain. Ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Masih terkait dengan pendidikan tadi, Pak. Ya. Kalau misalnya terlanjur, ya.
0: Ya.
3: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
3: Terus sikap apa yang harus kita lakukan saat ini?
0: Nah, kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar, progres belajarnya bagus, dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah, orang yang tidak boleh dibenci oleh dia, orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia ahlus sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih ahlus sunnah. Padahal masih salafi. Kemudian da'i ini atau ustadz ini, jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan, ada ucapan itu dari anak kita, ketika kita telpon, misalkan ke dia, wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
4: Mungkin enggak seperti tema yang dibahas. Saya itu intinya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
4: Jadi rencana saya itu mau ngajak beliau ke sini kalau beliau masih hidup, karena beliau lama enggak kontak.
0: Iya.
4: Jadi seandainya beliau itu saya ajak sini terus meninggal sini sebentar, orang sini enggak ada orang hidup, terus gimana cara pengurusan jenazah?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada apa namanya komunitas mereka yang mengurus. Ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, Nabi bersabda, "Idhhab ya Ali fawari abak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu. Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ, sekedar dimakamkan saja. sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita. Siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan, di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
5: Terkait dengan peristiwa di Palestina,
0: ya.
5: Kita sebagai Ahlus Sunnah ini apa saja yang dianjurkan ulang?
0: Nah.
5: Apakah kita sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah sunat nazilah?
6: Sudah, tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insyaallah. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk Muslimin Palestina? Ya. Kalau kami di Kabupaten Probolinggo ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka basnas daerah waktu itu untuk ke Palestina, karena itu yang menyuruh adalah pemerintah. Kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta, kumpulan dari wali santri, dari santri-santri. Jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo peduli enggak kamu pada Palestina, kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang. Ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa ayo bantu saudaramu di Palestina. Gitu. Tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka dan kunut nazilah. Itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan. Maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir, setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina. Kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestine. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan. Amin. Gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir. Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da'ad-din. Ini contoh saja. Boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir, ya Allah hancurkan a'da'ahum, musuh-musuh mereka, al-yahud yang merupakan a'da'ad-din, musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah. Allahumma syattit samlahum. Nah. Dengan doa-doa yang lain boleh. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Ya.
7: Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Ya.
7: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak.
0: Nah.
7: Sudah dua kali, mulai dari pemilihan legislatif. tapi pernah ini kan presiden dan beberapa tahun yang lalu juga pernah kita juga yang Kak Suara diundang, namun kita nggak ada yang hadir. Jadi bahkan bingung kan kita kan kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu mau membuat petisi untuk istilahnya memperingatkan keras kita gitu. Nah, untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali nggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Nah, secara asal kita berusaha menghindarinya, kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman, memberikan sanksi dan hukuman kepada kita, berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja, sifatnya masih hak, ya. Dan sebenarnya hal itu kalau dari sisi aturan undang hukum tidak boleh memaksa ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Gitu. Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu, yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok? Perwakilan. Bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang ingat sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. Kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu. Maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ. Nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. Profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat, selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, dan antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. Hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
7: Jadi misalnya kalau apa perlu nggak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak, ya. Waduh, saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
7: Masalahnya ini pemilu udah sering kali keperluan.
0: Nggak apa-apa. Kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti, gitu. Ya. Gitu. Nah.
8: Tapi untuk presiden kan kurang berdampak. Yang berdampak yang secara langsung.
9: RT kemarin dulu Pak. Jadi kalau RT kan ya, cuma orang sini aja, diundang Pak, orangnya datang sini. Pas itu kita ditanya, kenapa nggak datang duluan RT? Ya?
7: Sebenarnya ya kami juga akhirnya bermusyawarah. Hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya di baca. Karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya?
9: Udah pernah
7: kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera, dengan di sini tuh kayaknya beda. Nah. Lingkungan-lingkungannya dan cara pola pikirnya tuh belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya.
7: Iya.
0: Nah, ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di ustaz. Ya. Ya, dia diputuskan.
7: Artinya enggak baku gitu tadi ya.
0: Tidak baku.
7: Kembali ke beliau ini kan?
0: Iya, tidak baku. Nah, tidak baku. Dan insya Allah, daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama. Karena masing-masing daerah beda-beda. Situasi, kemudian potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udzur dari saudaranya. Nah, baik. Tapi sambil antum pandai-pandai untuk kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat ta'awun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati. Oh, di sini RT lagi butuh ini, misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo. Mengadakan acara bakti sosial donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu, di masjid di Tiris, di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan, menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu ya, keset dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
10: Ya. Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang mana masih sangat awam lah.
0: Ya.
10: Untuk pembelajaran bahasa apa? Pembelajaran baca Qur'annya.
0: Ya.
10: Sangat-sangat dibutuhkan.
0: Ya.
10: Nah, anak melihat di Malaysia tuh banyak juga yang misal bisa. Apakah potensi semacam itu tuh dicekangkan nggak, Ustaz?
0: Boleh. Boleh, dan itu salah satu peluang juga. Artinya mungkin Ustadz Ben pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu masalah di mana kita mengajar, apakah privat ya, di rumah, itu kan juga jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya apa namanya, kita tidak boleh ke situ, apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa misalkan. Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak gitu. Nanti biar Ustaz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah

0: Kita dulu bahasa Arab ya kan. Ya apa? Baca Quran dulu gitu. Baca Quran dulu.
1: Nah, yang balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas kan. Beliau kan
0: pernah dari Anda. Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nah, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustaz Zain?
2: Insyaallah.
1: Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok dah. Masa yang enggak berilmu memutuskan kan gitu kan?
0: Nah, itu dulu yang dijadikan apa? Kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan kan gitu.
2: Nah. Ya kalau orang memang anak aja udah harus
0: maksudnya gitu. Oh iya.
2: Sering enggak ikut lah.
0: Ya artinya bukan berarti kita harus selalu ikut kalau memang kita punya udzur. Insya Allah dimaklumi ketika antum ada udzur. Ya tapi setidaknya bisa, kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain ya. Ternyata usulan kita qadarullah enggak diterima, misalkan ya sudah, enggak apa-apa insya Allah. Itu sudah upaya kita dan apapun hasil keputusan itu kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ini satu lagi, Dak.
0: Iya.
1: Misalnya ini kan, selama ini kan, ya alhamdulillah, kita bisa berkorban gitu. Cuma kan, mungkin pembagiannya hanya cukup ini. Kalau lah seandainya tahun depannya ada rezeki misalnya dua bisa, itu bisa nggak korbannya ditaruh di musola mereka yang membeli itu bisa atau harus kita yang membeli?
0: Tidak harus.
1: Tidak harus.
0: Yang kalau itu tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, tidak apa-apa insya Allah.
1: Bisa, ya?
0: Selama yang menyembelih Muslim. Nah, selama yang menyembelih Muslim, insya Allah tidak ada. Itu hanya teknis saja.
1: Teknis
0: saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar. Boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah, baik. Insya Allah mungkin sampai di sini ya. Ada lagi.
3: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
3: Yang mungkin sini. Apalagi karena kondisi terkini mungkin agak terlihat beda gitu, jadaran.
0: Iya.
3: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan, nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka. Bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk pada perangkat pemerintah, ya. Tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu, ada satu atau dua orang boleh untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting. Ya, presiden saja punya juru bicara, ya kan? Nah. Perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ, karena memang tidak boleh setiap orang bicara, tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun, begitu. Harus ada perwakilan. Nah, kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya Nabi nunjuk Umar, ujangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. gitu. Kan ini percontoh perwakilan.

0: iklan untuk menjadi juru nego, menyampaikan bahwa tujuan kami ke sini bukan untuk perang. Kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja, itu masih belum sesuai dengan tujuan. Apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum, kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus, itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita, kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Mungkin begitu. Raden? Ya. Satu lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ana mau nanyakan tentang ada enggak batasan tawabit dari sisi penggunaan Android?
0: Nah,
1: kadang kita itu butuh harus tahu terhadap suatu permasalahan, bukan ini.
0: Iya.
1: Situ sini, akhirnya masuk sana, masuk sini.
0: Nah.
1: Terus yang kita lihat, misalnya kita kan petani.
0: Iya.
1: Kodur loh, yang keluar yang lain lagi. Nah. Tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini. Masuk yang lain lagi, ternyata demikian juga gambarannya kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita nggak gunakan, ya kalau untuk sementara ini, kalau anak pribadi kayak ini. Kayak kurang ini.
2: Nanya-nanya terus lah, jauh.
1: Nah, ini gimana, Ustaz? Ada prosedurnya nggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini?
0: Nah, kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama, seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, hanya sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Itu yang kalau mau dikasih dobitnya, sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya, masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan iklan dan sebagainya, ya kalau memang bisa diproteksi. Kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja, itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. Nadratul faj'ah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu.
1: Nah, iklannya sama, Ustaz.
0: Iklannya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberikan, selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita, konsentrasi kita udah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama. 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari situ. Ini kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan aja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sampai batasan mana nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله صدركم kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya insyaallah begitu mencintai penerapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Pada kesempatan kita di siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, menerapkan adab-adab Islami kepada masyarakat, baik masyarakat Muslim ataupun masyarakat yang lebih luas, karena di Kalimantan Tengah ini juga tidak sedikit yang beragama non-Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan utama ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kita adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan takwa, kita menjalankan ketaatan kepada Allah didasari ilmu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat definisi dari para ulama salaf tentang takwa, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, seperti definisi dari Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Jadi takwa itu beramal untuk taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya takwa itu kita menerapkan ilmu yang kita ketahui bahwa ini halal, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. Kita tahu dasarnya. kemudian kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah takwa. Kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, didasari ilmu, dan karena takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya kita berjuang menuntut ilmu, ilmu Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Kemudian kita laksanakan ilmu itu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh sanjungan orang-orang. Kita hanya berharap semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah selalu menimpahkan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu didefinisikan oleh sebagian ulama salaf, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, suka memberi. Orang yang akhlaknya baik itu suka memberi. Dia punya sesuatu yang diberikan, baik itu harta atau ilmu atau sumbangan pemikiran, dia suka beri. Itu akhlak yang mulia, badlun nada. Wa kafful adha, dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah yang cerah, menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan, ya, dengan perbuatan baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan takwa dan akhlak yang mulia? Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi. Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, Wallahu yu'ti wa ana qasim. Innama ana qasim. Allah lah pemberi. Aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita. Semangat untuk belajar ilmu kita. Ya, belajar ilmu. Kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Nah, mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya sampai kita membungkukkan badan kayak orang Jepang begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti ruku misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ruku itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Ruku pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan kebablasan, melampaui batas, karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah, Maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk. Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hattal hitan fil ma, makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini, menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil Mujtama', yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Sholat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak, mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku." Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, "Saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka," misalkan. "Saya kesal sekali dengan mereka. Mereka tidak adil kepada saya," misal. Kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. "Ya jangan begitu, bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu." Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustadz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin, ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah, misalkan. Maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua. Kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. "Kalau saya bisa beri masukan, sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. Jangan seperti seekor ayam jantan yang mematuk biji-bijian. Diibaratkan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya, ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih murni dipilah oleh para ulama ahlus sunnah, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah, mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya, maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar, kalau sudah tahu ilmunya, berusaha kita amalkan, kemudian setelah itu, kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti. Karena kita tahu ilmunya. Undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah perlu untuk menyampaikan? Bagaimana cara menolak? Itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan. Ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah. Menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya? Bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok udah adil kepada rakyat kecil ya? Nah, maka kalau bisa kita luruskan. Kita arahkan pada akidah ahlus sunnah. Untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolonganmu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. Jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar? Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan, kita suka memberi, kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya. Kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan. Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita, ya. Kalau itu terkait dengan pembahasan kita, bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat. Misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya.
1: Oke. Okay. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Paru ini kan?
0: Ya. Yeah.
1: Masuk daerah non-muslim.
0: Ya.
1: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
1: Bapak itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita diundang kan, gimana gitu? Bisa.
0: Nah,
1: bisa dihadir gitu.
0: Dan muslimnya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non-muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara atau setelah acara. Dengan kita sampaikan, maaf saya tidak bisa hadir, tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu misalkan. Artinya jangan dianggap, jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu, mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li'ali Ja'far ta'aman fa inna

0: buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka. Sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan, maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras atau apa yang bisa kita berikan itu, kemudian kalau seandainya itu muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Penyelenggaraan jenazah, seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir atau orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan, kalau di sebagian daerah perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi, kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadirin, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
1: Apakah batasan jarak yang disebut tetangga? Apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
1: Kemudian, apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah atau 400 meter atau 4 kilometer misalkan? Kemudian apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan, ya, kita membantu tetangga tersebut
1: mencari tahu?
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi tetangga itu kalau berdasarkan hadis yang sahih tidak, tapi ada ucapan Al-Hasan Al-Basri seperti yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya. Dia punya hak terhadap kita. Kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan an-nar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangga

0: tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita, juga kita suatu saat bertahap perlu untuk memikirkan upaya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Dengan musyawarah bersama. Nah, dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abul Fida, meskipun beliau masih muda, ya, tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat, karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya, di situ bisa sholat 5 waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah, maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid ahlus sunnah. Sangat jarang masjid ahlus sunnah. Nah, maka dengan adanya itu, perlu musyawarah. Perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat, Abu Bakar bagaimana Abu Bakar, Umar bagaimana Umar, setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah, harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat, diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan, seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya. Ini terkaitnya dengan dari permasalahan kajian tadi, cuman ini kaitannya dengan pendidikan, ya. Yeah. Karena ini kan zaman fitnah, ya.
0: Yeah.
1: Yang biasa kita ketahui dalam masyarakat, masyarakat Arab, ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana pendidikan yang istilahnya di direkomendasi oleh ini. Nah sekarang banyak istilahnya channel-channel yang telah itu kira pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok itu kira-kira bisa akhir.
0: Iya. Nah artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita, ya, yaitu pondok-pondok ahlus sunnah yang memang mengikuti bimbingan ulama, itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran, ya. Di beberapa, di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain, ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Masih terkait dengan pendidikan dari itu.
0: Ya.
2: Kalau misalnya sudah terlanjur, ya.
0: Ya.
2: Anak kita mondok di pondok-pondok yang tetap.
0: Umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Masih terkait dengan pendidikan dari itu.
0: Ya.
2: Kalau misalnya sudah terlanjur, ya.
0: Ya.
2: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
2: Terus sikap apa yang kita lakukan saat ini?
0: Nah, kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar, progres belajarnya bagus, dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah, orang yang tidak boleh dibenci oleh dia, orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia ahlus sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih ahlus sunnah. Padahal masih salafi. Kemudian da'i ini atau ustadz ini, jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan, ada ucapan itu dari anak kita, ketika kita telpon, misalkan ke dia, wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai

0: pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang, belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
1: Mungkin enggak ada tema yang dibahas. Saya itu ibunya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
1: Jadi rencana saya itu mau ngajak beliau ke sini kalau beliau masih akan lama ada tetap.
0: Iya.
1: Jadi seandainya beliau itu saya ajak sini terus meninggal sini sementara orang sini enggak ada orang hidup terus gimana cara pengurusan rencana saya?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada apa namanya komunitas mereka yang mengurus. Ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya, Nabi bersabda, "Idhhab ya Ali fawari abak." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu. Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ. Sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita. Siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan, di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
2: Terkait dengan peristiwa di Palestina,
0: ya. Ya.
2: Kita sebagai ahli sunnah ini apa saja yang dianjurkan ulama?
0: Nah.
2: Apakah kita sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah sunat nazilah?
3: Sudah, tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insya Allah. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk muslimin Palestina? Ya. Kalau kami di Kabupaten Probolinggo, ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka basnas daerah waktu itu untuk ke Palestina, karena itu yang menyuruh adalah pemerintah, kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta, kumpulan dari wali santri, dari santri-santri, jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo, peduli enggak kamu pada Palestina? Kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang. Ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa ayo bantu saudaramu di Palestina. Itu, tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka dan kunut nazilah. Itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, Maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan, maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina, kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja, Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Falastin. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan. Amin. Gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir, Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da ad-din. Ini contoh saja. Boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir, ya Allah hancurkan a'da'ahum, musuh-musuh mereka, al-yahud yang merupakan a'da ad-din, musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah, Allahumma syattid samlahum. Nah, dengan doa-doa yang lain boleh. Nah, baik, mungkin ada lagi?
4: Ya. Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Ya.
4: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak. Nah. Jadi dah dua kali, mulai dari pemilihan legislatif dan ini kan presiden. Dan beberapa tahun yang lalu juga pernah.
0: Ya.
4: Kita juga yang Kak Suara diundang. Namun kita enggak ada yang hadir.
0: Iya.
4: Jadi bahkan bingung kan kita kan. Kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu membuat petisi untuk istilahnya memperingatkan keras kita gitu. Nah, untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali enggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Ya. Secara asal, kita berusaha menghindarinya. Kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman. Memberikan sanksi dan hukuman kepada kita berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja. Sifatnya masih hak. Ya. Dan sebenarnya hal itu kalau dari sisi aturan undang hukum, tidak boleh memaksa ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Gitu. Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu. Yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok? Perwakilan. Bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang ingat sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu. Maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ. Nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. Profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat, selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. Hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
4: Jadi misalnya kalau apa-apa lu gak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan, ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga, jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak, ya. Waduh, saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
4: Masalah ini pemilu udah sering kali keperluan.
0: Nggak apa-apa, kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti, gitu. Ya. Gitu. Nah.
1: Tapi untuk presiden kan kurang berdampak, yang berdampak yang secara langsung.
5: RT kemarin dulu Pak, jadi kalau RT kan ya, cuma ya, orang sini aja, diundang Pak, orangnya datang sini. Jadi, pas itu kita ditanya, kenapa nggak datang kebetulan RT?
4: Sebenarnya, ya kami juga akhirnya bermusyawarah hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya gitu aja. Karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya?
5: Udah pernah
4: kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera, dengan di sini tuh kayaknya beda. Nah. Lingkungan-lingkungannya dan cara pola pikirnya itu belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya. Iya. Nah, ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di ustaz. Ya, dia diputuskan.
4: Artinya enggak baku gitu tadi ya.
0: Tidak baku.
4: Kembali ke beliau ini kan.
0: Iya, tidak baku. Nah, tidak baku. Dan insya Allah, daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama. Karena masing-masing daerah beda-beda. Situasi, kemudian potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udzur dari saudaranya. Nah, baik. Tapi sambil antum pandai-pandai untuk kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat tahun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati, oh di sini RT lagi butuh ini, misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo, mengadakan acara bakti sosial donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu, di masjid di Tiris, di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan. Menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu, ya, keset dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang mana masih sangat awam lah.
0: Ya.
2: Untuk apa, pembelajaran bahasa apa? Pembelajaran baca Qurannya.
0: Ya.
2: Sangat-sangat dibutuhkan kan.
0: Ya.
2: Nah, anak melihat di Malaysia tuh banyak juga yang misal bisa. Apakah potensi semacam itu tuh dikangkan nggak, Pak?
0: Boleh. Boleh, dan itu salah satu peluang juga. Artinya, mungkin Ustadz Zain pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu, masalah di mana kita mengajar, apakah privat, ya, di rumah, itu kan juga jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya kita tidak boleh ke situ. Apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa misalkan? Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak gitu. Nanti biar Ustadz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah pantas. Kalau belum pantas semua, mulai lagi pelajaran internal kita dulu bahasa Arab ya kan? Baca Quran dulu gitu. Baca Quran dulu.
4: Nah, yang balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas lebih kan.
2: Beliau kan pernah dari
0: anak. Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nah, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustaz Zain?
4: Insyaallah. Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok enggak? Masa yang enggak berilmu memutuskan kan gitu kan?
0: Nah, itu dulu yang dijadikan kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan kan gitu. Nah.
2: Ya kalau orang memang anak aja udah harus
0: Oh iya.
2: Sering gak ikut
0: lah. Ya artinya bukan berarti kita harus selalu ikut kalau memang kita punya udzur. Insya Allah dimaklumi ketika antum ada udzur. Ya tapi setidaknya bisa, kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain ya. Ternyata usulan kita qadarullah gak diterima, misalkan ya sudah, gak apa-apa insya Allah. Itu sudah upaya kita, dan apapun hasil keputusan itu, kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
4: Ini satu lagi, Dak.
0: Ya.
4: Misalnya ini kan, selama ini kan, ya alhamdulillah, kita bisa berkorban gitu. Cuma kan, mungkin pembagiannya hanya cukup gini. Kalau lah seandainya tahun depannya ada rezeki misalnya dua bisa, itu bisa nggak kurbannya ditaruh di musola mereka yang membeli itu bisa atau harus kita yang membeli?
0: Tidak harus kalau itu tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, tidak apa-apa insya Allah.
4: Bisa, ya?
0: Selama yang menyembelih muslim. Nah, selama yang menyembelih muslim insya Allah tidak ada, itu hanya teknis saja. Teknis saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar. Boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah, baik. Insya Allah mungkin sampai di sini ya. Ada lagi.
3: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
3: Yang mungkin sini. Apalagi karena kondisi terkini mungkin agak terlihat beda gitu, jagaran.
0: Iya.
3: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan, nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah, itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka. Bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk pada perangkat pemerintah ya. Tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu ada satu orang yang, satu atau dua orang boleh untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting ya. Presiden saja punya juru bicara ya kan. Nah, perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ. Karena memang tidak boleh setiap orang bicara. Tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun. Begitu. Harus ada perwakilan. Nah, kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya Nabi nunjuk Umar, ujangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. Gitu. Kan ini contoh perwakilan untuk menjadi juru nego, menyampaikan bahwa tujuan kami kesini bukan untuk perang. Kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja, itu masih belum sesuai dengan tujuan. Apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum, kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus, itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita. Kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin begitu. Santai. Ya. Satu lagi. Nah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang ana mau tanyakan tentang ada enggak batasan tuwabit dari sisi penggunaan Android?
0: Nah,
6: kadang kita itu butuh, kita harus tahu terhadap suatu permasalahan, buka ini, situ sini, situ sini, akhirnya masuk sana, masuk sini.
0: Nah.
6: Terus yang kita lihat, misalnya kita kan petani, kodur loh yang keluar yang lain lagi, tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini, masuk yang lain lagi ternyata demikian juga. Gambarannya kan,
0: iya.
6: Tapi kalau kita nggak gunakan, ya untuk sementara ini, kalau anak pribadi kayak ini, kayak kurang ini.
1: Nanya-nanya terus lah, jauh.
6: Nah, ini gimana, Ustaz? Ada prosedurnya nggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini? Ya.
0: Kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama, seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Itu yang kalau mau dikasih dobitnya, sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya, masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan iklan dan sebagainya, ya. Kalau memang bisa diproteksi, kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja, itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. Nadratul faj'ah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu.
6: Nah, iklannya sama, Ustaz.
0: Iklannya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita, konsentrasi kita mudah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama, 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari situ. Ini kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan saja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sampai batasan mana, nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bagi kami mengunjungi antum sekalian di Desa Aruk, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komunitas Ahlus Sunnah, komunitas kaum muslimin Ahlus Sunnah yang semuanya insyaallah begitu mencintai penerapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Pada kesempatan kita di siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, menerapkan adab-adab Islami kepada masyarakat, baik masyarakat Muslim ataupun masyarakat yang lebih luas, karena di Kalimantan Tengah ini juga tidak sedikit yang beragama non-Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, patokan utama ketika kita beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kita adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah, ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan takwa, kita menjalankan ketaatan kepada Allah didasari ilmu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat definisi dari para ulama salaf tentang takwa, takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Seperti definisi dari Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Jadi takwa itu beramal untuk taat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya takwa itu kita menerapkan ilmu yang kita ketahui bahwa ini halal, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. kita tahu dasarnya, kemudian kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah takwa. Kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, didasari ilmu, dan karena takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari takwa itu sebenarnya kita berjuang menuntut ilmu, ilmu Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Kemudian kita laksanakan ilmu itu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh pujian manusia. Tidak butuh sanjungan orang-orang. Kita hanya berharap semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu didefinisikan oleh sebagian ulama salaf, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Badlun nada, suka memberi. Orang yang akhlaknya baik itu suka memberi. Dia punya sesuatu yang diberikan, baik itu harta atau ilmu atau sumbangan pemikiran, dia suka beri. Itu akhlak yang mulia, badlun nada. Wa kafful adha, dia menahan diri, tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajh, dan berwajah yang cerah, menampakkan wajah yang senang, berseri-seri, tersenyum. Nah, itu akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu secara ringkas didefinisikan oleh sebagian ulama, suka memberi, menahan diri tidak menyakiti orang lain, dan tersenyum, mudah tersenyum, berwajah cerah. Nah, itu akhlak yang mulia. Dan termasuk landasan utama bagi seseorang untuk berakhlak mulia adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan demikian. Dia cinta sesuatu terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka hal itu terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia suka sesuatu kebaikan terjadi pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia suka kebaikan itu terjadi pada dirinya. Ketika kita suka kalau saudara kita tutur katanya lembut, tidak menyakiti kita, maka kita pun suka untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita. Nah, jadi di antara kaidah agar Allah menolong kita, memudahkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, adalah bertakwa kepada Allah, kemudian berakhlak yang mulia. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan buruk yang tidak sengaja kita lakukan, ya, dengan perbuatan baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan takwa dan akhlak yang mulia? Tentu semuanya didasari oleh ilmu. Didasari oleh ilmu. Dan sumber ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi. Nabi sebagai pembagi. Ketika Nabi menyatakan, Wallahu yu'ti wa ana qasim. Innama ana qasim. Allah lah pemberi. Aku hanya pembagi saja. Maka kita harus berjuang untuk menambah ilmu kita. Semangat untuk belajar ilmu kita. Ya, belajar ilmu. Kajian-kajian Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf. Nah, itu akan menambah ilmu kita yang dengan itu nantinya akan memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Nah, karena kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Kita tidak bisa berakhlak mulia kalau tidak didasari oleh ilmu. Nah, mungkin kita menganggap sebuah akhlak itu baik. Misalkan kita ingin menghormati orang, begitu hormatnya sampai kita membungkukkan badan kayak orang Jepang begini. Maksudnya menghormati. Maksudnya memuliakan. Tujuannya baik. Sampai bungkuknya seperti ruku misalkan. Itu sebenarnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena ruku itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud tidak boleh kepada selain Allah. Ruku pun tidak boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita tidak tahu akhlak yang baik itu kalau tidak didasari ilmu. Orang begitu ingin memuliakan kebablasan, melampaui batas, karena tidak tahu batasannya. Nah, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Dan di antara hal yang membuat kaum muslimin begitu makmur kehidupannya di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena di tangan khalifah diperintahkan makmurkan masjid-masjid dengan ilmu. Hendaknya orang yang berilmu mengajari, sedangkan orang yang tidak tahu duduk untuk belajar ilmu. Ditulis, disebarkan kepada gubernur-gubernur. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Sampai dalam sebagian referensi, begitu tentramnya kehidupan di masa itu, sampai-sampai seekor serigala itu tidak menerkam kambing. Jadi jarang ada konflik. Jarang ada konflik. Kenapa? Karena ilmu disebar. Hadis mulai dibukukan. Diperintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mulai menulis. Membukukan hadis. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku khawatir ilmu akan terlupakan. Karena sesungguhnya sunnah itu akan mati kalau dia tidak ditampakkan, diperjelas. Nah, maka penting bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajarkan, kita sebarkan. Karena ilmu yang benar dari Quran dan hadis itu akan memberikan kemaslahatan, kebaikan yang tersebar untuk semua makhluk. Semua makhluk akan mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dengan tersebarnya ilmu itu. Sehingga sampai disebut dalam sebagian hadis bahwa yang ada di langit dan di bumi, hatta al-hitan fil ma', makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan di perairan akan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Disebut dalam sebagian riwayat, sampai-sampai seekor semut di sarangnya juga memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Karena ilmu yang benar ketika disebar itu memberikan maslahat, memberikan kebaikan, memberikan rahmat yang luas. Nah, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus turut andil di dalam menyebarkan ilmu yang benar ini, menerapkan ilmu yang benar, mendakwahkan ilmu yang benar. Harus punya andil semua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Ta'awunud Du'a wa Atharuhu fil Mujtama', yang kita kaji beberapa waktu yang lalu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau menjelaskan bahwa tidak cukup seorang yang mengikuti Nabi hanya beribadah dengan ibadah khusus saja. Sholat sesuai tuntunan Nabi, zakat sesuai tuntunan Nabi, puasa sesuai tuntunan Nabi. Tapi dia tidak peduli dengan sekitar. Terserah orang mau berbuat apa, yang penting saya di atas sunnah. Itu masih belum dikatakan sebagai pengikut Nabi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak, mendakwahkan ajaran Allah kepada manusia. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku." Jadi Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita melihat ada orang awam, ya, mungkin dia cerita, "Saya bertengkar sama ayah dan ibu saya benci dengan mereka," misalkan. "Saya kesal sekali dengan mereka. Mereka tidak adil kepada saya," misal. Kita sedang berbincang dengan orang, kita sampaikan nasihat, luruskan dia, ya, tebarkan kebaikan. "Ya jangan begitu, bagaimanapun dia adalah orang tua. Kalau engkau berbakti pada orang tua, maka insya Allah, Allah akan memberkahi kehidupanmu." Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustaz, tapi kita bisa berperan untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang. Misalkan kita melihat seorang saudara kita kaum muslimin, ada yang sholatnya tergesa-gesa, tidak tumakninah, misalkan. Maka kita bisa cari waktu yang tepat, kasih nasihat berdua, kalau ada kesempatan kita berbincang berdua dengan orang itu, berikan nasihat. Kalau saya bisa beri masukan, sholat itu jangan cepat-cepat. Mungkin sampean bisa lebih tenang di dalam sholatnya. Jangan seperti seekor ayam jantan yang mematuk biji-bijian. Diibaratkan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya, ketika kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, ilmu yang bersih murni dipilah oleh para ulama ahlus sunnah, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dipilah, mana akidah yang salah, mana akidah yang benar, sudah dipilah oleh para ulama. Begitu bersyukur kita seharusnya kepada Allah atas perjuangan para ulama itu, ya, maka bentuk syukur kita adalah berjuang, belajar dengan benar. Kalau sudah tahu ilmunya, berusaha kita amalkan. Kemudian setelah itu, kita berusaha mendakwahkan. Dan ketika kita mendakwahkan, tentu kita akan mendapatkan gangguan. Kita akan mendapatkan ucapan yang tidak menyenangkan. Maka semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar. Kewajiban kita untuk bersabar. Nah, kalau misalkan di masyarakat, ya, ada sesuatu ajakan, undangan kepada kita, yang undangan itu tidak bisa kita ikuti, karena kita tahu ilmunya. Undangan kepada suatu kebid'ahan, misalkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Pertama, prinsip kita adalah kalau kita tahu itu adalah kemungkaran, maka jangan didukung, jangan dihadiri. Itu prinsip. Kita harus tegas dalam sikap ini. Tapi apakah perlu untuk menyampaikan bagaimana cara menolak? Itu disesuaikan dengan keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Kalau kira-kira orangnya memang mencari kebenaran, tapi dia belum tahu, maka mungkin kita cari waktu untuk menyampaikan kepada dia permohonan maaf, kemudian selipkan ilmu di sana. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena sebatas yang saya pahami, hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jelaskan dengan hujjah. Kalau kira-kira orangnya tidak akan paham dengan penjelasan itu, maka cukup kita tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Saya memiliki uzur. Nah, bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas kita menolak. Karena kita terikat dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pengingkaran dengan hati kita tidak boleh hadir. Pengingkaran dengan hati kita tidak mendukung. Kita membencinya. Membenci itu artinya tidak didukung, tidak berada, tidak hadir di tempat itu. Nah, demikian juga kalau kita berbincang dengan masyarakat awam, misalkan. Ada ucapan-ucapan mereka yang mencela pemerintah. Menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah itu gimana ya? Bikin aturan kok begini, begini, begini. Kok udah adil kepada rakyat kecil ya? Nah, maka kalau bisa kita luruskan. Kita arahkan pada akidah ahlus sunnah. Untuk bersabar ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada pemimpin kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, perintah Nabi, fal yasbir. Man ra'a, barang siapa yang melihat, min amirihi syai'an, dari pemimpinnya, sesuatu yang tidak dia sukai, fal yasbir, sabar. Doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik dan pertolonganmu kepada pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, mengasihani kaum muslimin. Jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang mengajak dan menganjurkan mereka pada kebaikan. Nah, jadi kita perlu untuk perhatian dan memberi masukan sesuai dengan keadaan orangnya. Sesuai dengan keadaan orangnya. Tapi setiap kita punya misi dakwah. Bagaimana agar sunnah ini banyak tersebar? Semakin tersebar sunnah ini, maka semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan mendapatkan maslahatnya. Nah, jadi intinya kalau kita bergaul dengan masyarakat, kita bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, tebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, berdakwah dengan hikmah, ya. Kemudian kita bersabar. Mungkin dalam ucapan-ucapan orang tidak enak kepada kita, kita tetap sabar. Jangan berubah dari sikap akhlak yang baik. Akhlak yang baik tadi kita sudah sebutkan, kita suka memberi, kita tahan diri kita untuk tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan kita juga bermuka manis. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Kemudian inti dari akhlak yang baik juga, kita memperlakukan orang sebagaimana kita suka diperlakukan, demikian. Nah, baik. Supaya antum juga bisa aktif, ya. Kajian kita lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan dari bapak-bapak bisa disampaikan. Boleh pertanyaan tidak hanya terkait dengan pembahasan kita, ya. Kalau itu terkait dengan pembahasan kita, bagus. Atau pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan misalkan masalah tauhid, masalah akidah, atau masalah toharoh, masalah sholat, misalkan jika ada pertanyaan, tafadhalu, dipersilakan. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya.
1: Oke. Okay. Kita tanyakan, kemarin kita tinggal di daerah Argentina.
0: Iya.
1: Itu daerah non-muslim.
0: Iya.
1: Kita sering ada acara, mungkin orang-orang itu kan seperti mungkin tangga desa.
0: Iya.
1: Bapak itu kan ada acara nikah anaknya dan lain-lain.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita diundang kan, gimana gitu? Bisa.
0: Nah, dan muslimnya. Jadi kalau misalkan ada undangan dari non-muslim ataupun seorang muslim yang di acaranya itu ada kemungkaran, maka jangan hadir di acaranya, tapi kita tunjukkan kepedulian kita dengan misalkan memberi hadiah sebelum acara atau setelah acara. Dengan kita sampaikan, maaf saya tidak bisa hadir, tapi mungkin sedikit ini semoga bisa turut membantu, misalkan. Artinya jangan sampai kita dianggap tidak peduli sama sekali. Bahkan untuk hal-hal seperti itu, mungkin kita perlu sedikit menabung, disisihkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal, ya, kalau itu muslim, Nabi menganjurkan untuk isna'u li'ali ja'far ta'aman fa'innahu qad atahum ma yushwiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far meninggal. Sesungguhnya mereka sedang tersibukkan dengan sesuatu yang, sesungguhnya kesedihan mereka itu menyibukkan mereka. Sehingga mereka pikirannya sekarang ini sedang penuh dengan kesedihan, maka tetangga-tetangganya mengirimkan makanan. Kalau kita misalkan mengirimkan beras, atau apa yang bisa kita berikan, itu. Kemudian kalau seandainya itu muslim, maka kita berusaha terlibat di dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Penyelenggaraan jenazah, seandainya tidak ada yang mengurusi, maka kita bantu di dalam menyolatkan atau memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Kita antar juga di kuburan, kita sampaikan perasaan duka kita kepada pihak yang menerima musibah. Sedangkan untuk orang kafir atau orang-orang non-muslim, ya, undangan yang kaitannya dengan pernikahan misalkan, seandainya di situ ada kemungkaran, tentu kita tidak bisa hadir di pas acaranya. Tapi sebelum acara atau setelah acara, kita bisa berikan, kalau di sebagian daerah, perlu amplop. Jangan cuma diisi amplop saja, ya, tapi ada isinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan, atau membawa hadiah lain yang memang sesuai dengan kondisi di wilayah kita. Nah, kalau saya pribadi, kadang ketika bahkan ada tetangga yang melaksanakan acara pernikahan, kemudian kita tidak bisa hadir di situ, tetangga itu memang seorang yang suka ke masjid, kadang kita memohon maaf tidak bisa hadirin, kemudian memberikan sedikit bingkisan dan semisalnya itu ketika ketemu dengan beliau, apakah di masjid atau di tempat lain. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Apakah batasan jarak yang disebut tetangga? Apakah 40 rumah atau 400 meter dari rumah kita?
0: Ya.
2: Kemudian, apabila kita mampu, apakah kita dituntut oleh syariat untuk mencari tahu tetangga yang pantas untuk dibantu?
0: Nah, jadi ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah batasan tetangga itu? Apakah 40 rumah atau 400 meter atau 4 kilometer misalkan? Kemudian apakah ada ketentuan syariat kalau kita punya kemampuan, ya, kita membantu tetangga tersebut
2: mencari tahu?
0: Mencari tahu. Nah, ya, jadi tetangga itu kalau berdasarkan hadis yang sahih tidak, tapi ada ucapan Al Hasan Al Basri seperti yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, ucapan Al-Hasan Al-Basri, bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah yang berjarak sampai 40 rumah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam sebagian fatwanya. Nah, semakin dekat rumah itu dari rumah kita, maka itu haknya semakin besar. Semakin harusnya kita punya kepedulian lebih. Nah, jadi batasan 40 rumah itu memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i. Nah, seorang tabi'i yang ada di Basrah. Nah, itu mendefinisikan tetangga itu adalah 40 rumah. Kalaupun dia seorang kafir, ketika dia dekat dengan rumah kita, maka dia punya hak sebagai tetangga. Kita tidak boleh mengganggunya. Kita mesti punya upaya memuliakan dia. Ya. Dia punya hak terhadap kita. Kemudian kita bersabar kalau seandainya ada gangguan dari dia kepada kita. Nah, itu tetangga. Dan memang ada juga sebagian hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentang seorang yang terancam dengan annar, ya, atau mendapatkan ancaman tertentu ketika dia kenyang sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan di internal kita, di komunitas kita juga. Kita suatu saat bertahap perlu untuk memikirkan upaya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya itu dengan musyawarah bersama. Nah, Dan alhamdulillah di tengah antum juga ada Ustadz Zain, ya, Abul Fida, meskipun beliau masih muda, ya, tapi insya Allah keilmuan beliau setidaknya sangat bermanfaat bagi antum. Ya. Bukan berarti menutup peluang nasihat, karena siapapun tetap butuh dengan nasihat. Tetapi setidaknya kita menghargai orang yang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu bagian dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit sebagian daerah yang tidak ada ustadznya. Banyak daerah-daerah yang di situ vakum, tidak ada kajian. Kalau antum alhamdulillah sudah ada masjid, ya. Di situ bisa sholat lima waktu, bisa sholat Jumat alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini, jangan sampai Allah cabut nikmat ini dari kita. Karena sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Sangat jarang masjid Ahlus Sunnah. Nah, maka dengan adanya itu perlu musyawarah, perlu musyawarah. Kalau musyawarah itu kan harus ada yang memutuskan. Kalau Nabi bermusyawarah dengan sahabat, Nabi minta pendapat Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar? Umar, bagaimana Umar? Setelah memberikan masukan, keputusannya di Nabi. Keputusannya di Nabi. Nah, demikian juga semua musyawarah harus ada pimpinannya yang memutuskan. Pimpinan itu akan menghimpun masukan-masukan dari yang lain, ya. Kemudian mana yang dipandang lebih tepat diputuskan. Dan ketika seandainya usulan kita tidak diterima, ya, kita tetap perlu mendukung musyawarah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah salah ngambil keputusan. Mengambil tawanan perang Badar, beliau salah. Cenderung pada pendapat Abu Bakar. Umar usulannya tidak diterima. Tapi Umar tetap mendukung hasil keputusan Nabi. Yang itu hasil musyawarah. Nah, jangan sampai kita ketika musyawarah, kemudian usulan kita tidak diterima, ternyata kemudian kita tidak mendukung. Oh, itu bukan usulan saya. Terserah mereka, resiko ditanggung mereka. Tidak, bukan begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Umar menyatakan ketika Nabi dan Abu Bakar menangis, kenapa Anda berdua menangis? Kalau saya tidak tahu sebab kalian berdua menangis, saya akan berusaha menangis sebagaimana kalian berdua. Artinya, kesedihan Anda berdua adalah kesedihan saya juga. Nabi bersedih karena salah keputusan pada waktu itu. Karena beliau dalam musyawarah itu cenderung pada pendapat Abu Bakar. Tapi Umar tidak kemudian membiarkan dan bersenang ketika ternyata keputusan Nabi salah. Beliau bersedih juga. Nah, jadi nanti kalau tadi disampaikan bagaimana kita melihat orang-orang yang kekurangan, seandainya di kalangan kita sudah terpenuhi, ya, di kalangan tetangga sudah ada kelebihan, yang kekurangan bisa dibantu dengan yang lain, mungkin kita bisa memperluas areal ini kepada tetangga-tetangga yang berikutnya. Termasuk kepada orang-orang yang non-muslim, ketika mereka bagian dari tetangga kita, jangan biarkan mereka terluput dari kebaikan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
3: Ya. Ini kaitannya dengan dari permasalahan kajian tadi, gimana ini kaitannya dengan pendidikan, ya? Ya. Karena ini kan zaman fitnah, ya.
0: Ya.
3: Yang biasa kita ketahui dalam masyarakat aku, ya.
0: Ya.
3: Bagaimana pendidikan yang istilahnya direkomendasi oleh ini? Nah, sekarang banyak istilahnya sebenarnya adalah itu. Jadi pendidikan yang tepat itu mana gitu, pondok mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita yang siap akan berangkat ke pondok itu kira-kira misalnya.
0: Iya. Nah, artinya di mana kita bisa memondokkan anak-anak kita

0: memang mengikuti bimbingan ulama. Itu yang kita arahkan ke sana. Nah, mungkin detailnya atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat sasaran, ya. Di hampir semua pulau ada mahat-mahat itu. Pulau Sumatera, ya mungkin ada di Tanjung Balai, ada di sebagian wilayah yang lain, ya. Ini intinya adalah yang mengikuti bimbingan ulama. Nah, walaupun saat ini sedang ada kecenderungan sepertinya setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari yang terakhir dari umroh sebagian asatidah itu, kita berharap ada langkah-langkah yang sesuai dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka tentunya cakupan wilayah ma'had dan pondok pesantren yang bisa dijadikan sasaran akan semakin luas. Tapi sebelum itu terlaksana, maka kita pilih dahulu wilayah-wilayah atau pondok-pondok pesantren yang memang mereka terbukti begitu intens. Saat Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan sautiahnya, mereka juga menyebarkan. Nah, maka yang demikian ini setidaknya yang bisa jadi acuan pada saat fitnah ini. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
1: Saya dengan pendidikan dari itu. Ya. Kalau misalnya sudah terlanjur, ya.
0: Ya.
1: Anak kita mondok di pondok-pondok yang notabene-nya pro jumhur seperti itu.
0: Ya.
1: Terus itu sikap apa yang harus kita laksanakan saat ini?
0: Nah, kalau seandainya anak kita di sana tenang belajar, progres belajarnya bagus, dan tidak tersusupi dengan syubhat-syubhat yang membuat dia harus membenci orang yang salah, orang yang tidak boleh dibenci oleh dia, orang yang tidak boleh dimusuhi oleh dia, karena dia ahlus sunnah. Selama anak itu tenang dalam belajar, ya, maka yang demikian tidak harus ditarik. Tidak harus ditarik. Tapi kalau sudah mulai disusupi, anak itu sudah mulai menunjukkan, Pak, ternyata pondok ini adalah pondok yang sesat. Pondok ini menyimpang, padahal masih ahlus sunnah. Padahal masih salafi. Kemudian da'i ini atau ustadz ini, jangan diambil ilmunya, Pak. Misalkan, ada ucapan itu dari anak kita, ketika kita telpon, misalkan ke dia, wah, berarti kesusupan anak ini sudah. Kemasukan. Pengaruh yang tidak baik. Nah, di situ baru kita membuat strategi untuk memindahkan anak itu. Tapi selama tidak demikian, anaknya tetap tenang belajar, ya. Dan itu kita bukan menilai sebagai pondok-pondok yang hizbi. Karena yang bisa menyatakan demikian adalah ulama. Nah, selama anaknya masih tenang belajar di sana, tidak ada masalah, tidak tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan bimbingan ulama, biarkan tetap di sana. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Mungkin enggak seperti tema yang dibahas. Saya tuh ibunya seorang orang tua yang enggak muslim.
0: Iya.
2: Jadi ya, karena saya tuh mau ngajak beliau ke sini kalau beliau masih hidup, karena lama ada kontak.
0: Iya.
2: Jadi seandainya beliau tuh saya ajak sini terus meninggal sini sebentar, orang sini enggak ada orang hidup, terus gimana cara pengurusan jenazahnya?
0: Nah, bagaimana dengan seorang yang memiliki orang tua non-muslim, ya, kemudian meninggal di sebuah tempat yang di situ tidak ada apa namanya komunitas mereka yang mengurus. Ya. Kalau berdasarkan hadis, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib muslim atau kafir? Kafir. Abu Thalib meninggal, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali kan muslim, anaknya muslim, bapaknya kafir. Meninggal bapaknya,

0: Nabi bersabda, "Idhab ya Ali fawari abak." Atau kata Rasulullah SAW, "Pergilah wahai Ali, kuburkan ayahmu." Jadi dikuburkan. Dikuburkan di situ. Sekedar dimakamkan saja. Sekedar dimakamkan saja kalau memang kita yakin bahwa beliau meninggal di atas kekafiran. Sebelum meninggal, maka kita jangan putus asa untuk berdoa, kemudian menyelipkan nasihat-nasihat kita atau upaya kita. Siapa tahu itu bermanfaat bagi beliau. Nah, tapi kalau seandainya suatu saat ada orang tua yang kafir meninggal, maka dikuburkan saja. Tidak perlu dengan tahap proses-proses yang lain. Sekedar dikuburkan, misalkan di area milik keluarga, tanah milik keluarga, atau tanah milik kita pribadi, misalkan, di situ kita pagari, kalau ini adalah kuburan orang tua kita. Nah, jadi sekedar dimakamkan saja. Baik. Sebagaimana Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya, yaitu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya.
1: Terkait dengan peristiwa di Palestina, kan?
0: Ya.
1: Kita sebagai ahli sunnah ini apa saja yang dianjurkan ulama?
0: Nah.
1: Apakah kita sunat nazilahnya itu harus memang dijalankan di setiap tempat kita atau bagaimana?
0: Nah, kalau di sini sudah pernah sunat nazilah?
2: Sudah, tapi sudah diumumkan.
0: Oh, nah, insya Allah. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk muslimin Palestina? Ya. Kalau kami di Kabupaten Probolinggo ada surat edaran dari pemerintah tentang penggalangan dana arahnya kepada basnas yang tepat, ya. Maka basnas daerah waktu itu untuk ke Palestina, karena itu yang menyuruh adalah pemerintah. Kemudian kita galang dana terakhir yang saya lihat mungkin sekitar belasan juta, kumpulan dari wali santri, dari santri-santri. Jadi anak-anak kecil itu kita ajarkan untuk juga, ayo peduli enggak kamu pada Palestina, kasihan mereka. Nah, maka mereka ada yang nyumbang, ya, walaupun yang bayari bapak dan ibunya juga. Nah, tapi setidaknya mereka diberi tanggung jawab atau kepedulian bahwa ayo bantu saudaramu di Palestina. Itu, tapi dengan saluran yang resmi dari pemerintah. Karena ada surat edaran dari pemerintah daerah, nomor rekeningnya juga ada, Basnas, maka sudah terkumpul, tinggal kita berikan. Kemudian juga jangan lupakan doa mereka dan kunut nazilah. Itu juga sudah ada surat dari Kementerian Agama, surat edarannya. Dan kunut nazilah itu boleh dilakukan terus-menerus, boleh sesuai kebijakan imam. Kalau misalkan imam memilih, saya akan kunut sekarang, maghrib misalkan, tapi nanti isya enggak, subuh lagi misalkan, maka juga tidak mengapa. Nah, dan hukumnya juga sunnah, bukan sampai pada taraf wajib. Nah, jadi mungkin nanti dalam beberapa sholat ini mungkin sama Ustaz Zain akan diterapkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu posisinya adalah di rokaat terakhir setelah iktidal, yang paling banyak setelah iktidal. Bagaimana doa yang mudah? Doa yang mudah itu intinya memohon pertolongan Allah untuk kaum muslimin Palestina. Kemudian memohon agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Misalkan, kalau cuma dua kalimat saja, Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Falastin. Kita mengaminkan, makmumnya mengaminkan. Amin. Gitu. Ya. Kemudian bisa diulang. Kemudian doa untuk kehancuran orang-orang kafir, Allahumma dammir a'da'ahum al-yahud a'da ad-din. Ini contoh saja, boleh lafadznya berbeda. Allahumma dammir, ya Allah hancurkan, a'da'ahum, musuh-musuh mereka, al-yahud yang merupakan a'da ad-din, musuh agama. Nah, kita mengaminkan. Kalimat yang ringkas boleh. Nah, Allahumma syattid samlahum. Nah, dengan doa-doa yang lain boleh. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Iya.
3: Ini kaitannya dengan keberadaan kita di sini dakwah.
0: Iya.
3: Kait dengan berkaitan pemilu, Kak.
0: Nah.
3: Jadi dah dua kali, mulai dari pemilihan legislatif dan masih ini kan presiden. Dan beberapa tahun yang lalu juga pernah.
0: Iya.
3: Kita juga yang Kak Suara diundang, namun kita nggak ada yang hadir.
0: Iya.
3: Jadi bahkan bingung kan kita kan. Kita lingkungan baru di sini. Akhirnya desa itu membuat petisi untuk istilahnya memperingatkan keras kita gitu. Nah, untuk ke depan ini bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bertakiyah atau memang harus sama sekali nggak indahkan undangan itu atau bagaimana itu?
0: Nah, secara asal kita berusaha menghindarinya, kecuali dalam taraf tertentu yang di situ mulai sifatnya hukuman, memberikan sanksi dan hukuman kepada kita, berarti pemerintah mewajibkan. Kalau sekarang kan sifatnya hak saja, sifatnya masih hak, ya. Dan sebenarnya hal itu kalau dari sisi aturan undang hukum tidak boleh memaksa ketika masih dalam aturan berupa hak. Gitu. Kalau bagaimana komunikasi kita kepada orang awam? Kalau yang pernah saya sampaikan kepada sebagian aparat pemerintah itu, kenapa Anda tidak mau? Gitu. Pertama, karena kami melihat di dalam aturan undang-undang masih berupa hak. Kedua, yang kami lebih setuju adalah penerapan di masa dahulu, yang itu lebih sesuai dengan Pancasila. Ini kan bahasa kita ke orang awam kan? Maka dengan bahasa yang mereka pahami. Apa proses pemilihan di masa dulu yang lebih cocok? Perwakilan. Bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Itu lebih tepat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada yang ingat sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diwakilkan itu yang lebih sesuai dengan aturan Pancasila. Lebih tepat juga sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabat. Cukup diwakilkan, bukan tiap orang. Gitu. Kalau bahasa kita, ya, bahasa kita kepada orang awam. Nah, jadi karena itu sifatnya perwakilan, hanya kalau dari sisi Nabi dan para sahabat, pemilihan itu tidak pernah ditunjuk, dilibatkan semua pihak. Mulai dari pemilihan pengganti khalifah pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu yang memilih adalah Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan saja. Kalau Umar dipilih, ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar berpesan, nanti yang menggantikan aku kalau aku meninggal, Umar. Umar berpesan supaya ditunjuk 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Untuk nanti bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Jadi ini perwakilan juga. Demikian juga ketika ke Ali. Nah, tidak ada yang kemudian pemilihan itu melibatkan seluruh masyarakat. Nah, kalau melihat akar dari kebudayaan bangsa Indonesia asli, pemilihan-pemilihan yang lama, dulu sekali, itu juga melalui perwakilan. Baru hilang perwakilan ini dalam penjajahan Belanda. Itu sebagian referensi, karena kami sempat diundang oleh beberapa pejabat tanya kepada kami masalah seperti itu. Maka kami harus belajar dulu sebelumnya, murojaah dulu. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai kita keliru jawabnya di situ. Nanti akan berbahaya. Karena yang saya pahami, Pak, kalau yang lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sila keempat itu, pemilihan itu melalui perwakilan. Gitu. Bahkan itu sempat digugat oleh salah satu ahli hukum di Universitas Udayana. profesor sempat bikin sebuah gugatan bahwa kembalikan ke asal. Jangan melibatkan seluruh rakyat. Selain karena biaya tambah membengkak, money politik juga, wah ini kemana-mana akhirnya. Money politiknya akhirnya tambah besar. Nah, artinya kita perlu tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Kalau ternyata situasinya begitu gawat sekali, kondisinya sangat mencekam, antum musyawarahkan di sini, ya terpaksa. Kondisi terpaksa beda dengan kondisi normal. Hukum darurat berbeda dengan hukum normal, hukum biasa. Nah, tapi insya Allah sampai saat ini kayaknya belum begitu darurat. Nah, semoga begitu.
3: Jadi misalnya kalau apa perlu nggak hadir sama sekali pemberitahuan atau gimana itu maksudnya? Dengan undangan ada undangan itu kan?
0: Yang kita jaga jangan sampai kita frontal menentang dengan ucapan yang salah. Kalau misalkan diambil undangan, datang ya Pak, ya. Waduh, saya kebetulan ada keperluan, misalkan.
3: Masalahnya ini pemilu udah sering kali keperluan.
0: Nggak apa-apa. Kuat-kuatan, siapa yang sabar nanti? Gitu. Ya. Gitu. Nah.
1: Tapi untuk presiden kan kurang berdampak. Yang berdampak yang secara langsung.
4: RT kemarin dulu, Pak. Jadi kalau RT kan ya, cuma ya, orang sini aja. Diundang, Pak. Rani datang sini. Jadi, pas itu kita ditanya, kenapa nggak datang keluaran RT?
3: Sebenarnya, ya kami juga akhirnya bermusyawarah. Hanya untuk sekedar kelihatan sebenarnya gitu aja. Karena mau menjelaskan ke mereka yang sebenarnya gimana ya.
4: Udah pernah
3: kita hidup di Jawa, hidup di Sumatera, dengan di sini tuh kayaknya beda. Nah. Lingkungan-lingkungannya dan cara pola pikirnya itu belum paham kita sampai saat ini.
0: Iya. Iya. Nah, ya kalau memang itu dipandang dari hasil musyawarah mudaratnya besar, mungkin dalam kondisi tertentu terpaksa. Itu. Cuma untuk sampai pada taraf ini sudah darurat atau bukan, itu yang perlu kita musyawarahkan. Bagi antum yang lebih tahu situasi itu. Tetap perlu satu orang yang memutuskan. Satu memberi usulan, menurut saya darurat karena begini, begini, begini. Satu usulan, menurut saya belum darurat karena begini, begini, begini. Nah, tinggal nanti misalkan keputusannya di ustaz. Ya. Dia diputuskan.
3: Akhirnya enggak baku gitu tadi ya.
0: Tidak baku.
3: Kembali ke beliau ini kan.
0: Iya, tidak baku. Nah. Dan insya Allah, daerah lain juga tidak bisa diterapkan hal yang sama. Karena masing-masing daerah beda-beda. Situasi, kemudian potensi bahaya, potensi mudorotnya beda-beda. Nah, seorang ahlus sunnah akan kemudian mudah memahami udzur dari saudaranya. Nah. Tapi sambil antum pandai-pandai untuk kalau misalkan ada kaitan dengan kepentingan RT, jangan hanya kita tidak mau hadir dalam hal itu saja. Untuk hal-hal lain yang mungkin bisa kita terlibat ta'awun, kita bantu. Gitu. Kita juga harus saling mencermati. Oh, di sini RT lagi butuh ini, misalkan. Nah, kalau kami seperti di ma'had kami di Probolinggo. Mengadakan acara bakti sosial donor darah itu untuk menunjukkan kepedulian kami juga pada mereka. Kemudian santri-santri PKL yang ada di masjid itu, di masjid di Tiris, di tempat kami itu, mereka berkeliling ke masjid-masjid menghadiahkan alat-alat kebersihan, menghadiahkan alat-alat kebersihan, pel-pelan, mungkin sapu ya, keset dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan kita. Nah. Baik. Nah, jadi itu termasuk bagian dari musyawarah. Musyawarah tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk wilayah sekitar kita. Itu bisa dimusyawarahkan. Semoga antum menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sekeliling antum juga. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Nah. Ayo. Mungkin ada lagi?
1: Ya. Untuk di masyarakat kita ini yang mana masih sangat awam lah.
0: Ya.
1: Untuk pembelajaran bahasa apa pelajaran baca Qurannya
0: yeah.
1: itu sangat-sangat dibutuhkan kan.
0: Yeah.
1: Nah, anak melihat di Wahyu itu banyak juga yang misal bisa. Apakah potensi semacam itu tuh di yang ditekankan nggak sih?
0: Boleh. Boleh, dan itu salah satu peluang juga. Artinya mungkin Ustadz Zain pertama juga nanti melihat siapa kira-kira ikhwah yang bisa untuk ngajar itu. Setelah itu masalah di mana kita mengajar, apakah privat ya, di rumah. Itu kan juga jangan sampai kita di tempat-tempat yang memang itu riskan. Riskan itu artinya kita tidak boleh ke situ. Apakah tempatnya karena ikhtilat atau apa misalkan? Yang penting dipetakan dulu siapa saja yang layak gitu. Nanti biar Ustadz Zain yang nanti akan memilah siapa yang sudah pantas. Kalau belum pantas semua, mulai lagi pelajaran internal kita dulu bahasa Arab ya kan? Baca Quran dulu gitu. Baca Quran dulu.
3: Nah, yang balik ke beliaunya Ustaz juga kan, beliaunya sendiri beliau yang pantas lebih kan. Ya.
1: Beliau kan pernah dari
0: anak. Nah, insyaallah. Jadi begitu. Nah, sekarang yang Anda tanyakan, kalau misalkan ada kaitan dengan musyawarah begitu, kira-kira Antum setuju enggak kalau misalkan yang memutuskan hasil musyawarah Ustaz Zain?
3: Insyaallah. Ya harus setuju, mau siapa lagi yang berilmu kok, Dak? Masa yang enggak berilmu memutuskan kan gitu kan?
0: Nah, itu dulu yang dijadikan kesepakatan itu dulu. Karena bagaimanapun musyawarah harus ada yang memutuskan kan gitu. Nah.
1: Ya kalau orang memang anak aja udah harus
0: maksudnya gitu. Oh iya.
1: Jadi sering ikutlah.
0: Ya artinya bukan berarti kita harus selalu ikut kalau memang kita punya udzur. Insyaallah dimaklumi ketika antum ada udzur. Ya, tapi setidaknya bisa kalau ada usulan bisa disampaikan. Tidak harus ketemu langsung, mungkin via telepon atau komunikasi lain ya. Ternyata usulan kita qadarullah enggak diterima, misalkan ya sudah, enggak apa-apa insyaallah. Itu sudah upaya kita dan apapun hasil keputusan itu kita akan berjuang untuk menjalankan selama bukan sebuah kemungkaran. Selama bukan kemungkaran. Nah. Baik. Kita ada lagi?
3: Ini satu lagi, Dak.
0: Iya.
3: Misalnya ini kan selama ini kan ya alhamdulillah kita bisa berkorban gitu, cuma kan mungkin pembagiannya hanya cukup gini. Kalau lah seandainya tahun depannya ada rezeki misalnya dua, bisa itu bisa nggak korbannya ditaruh di musola mereka yang nyembelih, bisa atau harus kita yang nyembelih?
0: Tidak harus kalau itu tujuannya untuk membuat lebih dekat pada masyarakat, nggak apa-apa insyaallah
3: ya.
0: Selama yang menyembelih muslim, nah selama yang menyembelih muslim, insyaallah tidak ada. Itu hanya teknis saja. Teknis saja. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah kaitan ketika binatang kurban itu dikirim sampai jarak safar. Boleh apa tidak? Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Nah. Baik. Insyaallah mungkin sampai di sini ya. Ada lagi.
2: Mungkin arahan ataupun bimbingan kita dalam bermuamalah dengan pemerintahan, perangkat ataupun aparat-aparat yang lain.
0: Iya.
2: Yang mungkin sini. Apalagi karena kondisi terkini mungkin agak terlihat beda gitu, jadaran.
0: Iya.
2: Kemudian seperti tadi menghindari pemilu ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Yang punya karakter humas di sini siapa ya? Gampang untuk berkomunikasi dengan orang, artinya luas ketika ngomong. Artinya sebagai perwakilan kita itu kan tidak harus, tidak mesti setiap orang gitu. Perlu ditunjuk orang yang luas, dia mudah senyum, omongannya baik, tidak terpancing meskipun dipancing-pancing kemana, tidak terprovokasi gitu. Nanti kalau perlu dimusyawarahkan, nanti ditunjuk gitu salah satu. Nah, itu yang nanti akan menjadi perwajahan kita ke mereka. Bahwa semua kita harus tetap berakhlak mulia kepada siapapun termasuk pada perangkat perangkat pemerintah, ya, tapi untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu ada satu orang yang satu atau dua orang boleh untuk menjadi perwakilan kita. Nah, itu penting. Ya, presiden saja punya juru bicara, ya kan? Nah, perusahaan-perusahaan juga punya divisi humas di situ. Karena memang tidak boleh setiap orang bicara. Tidak diberi kewenangan setiap orang berbicara kepada siapapun. Begitu. Harus ada perwakilan. Nah, kalau misalkan pada saat perjanjian Hudaibiyah, yang bertugas untuk berbicara kepada orang musyrikin Quraisy siapa? Utsman bin Affan. Itu tunjuk-tunjukan awalnya. Maksudnya, Nabi nunjuk Umar. Oh, jangan, kami, saya tidak punya kerabat yang akan membela saya di sana. Ya. Akhirnya Utsman. Gitu. Kan ini contoh perwakilan. Untuk menjadi juru nego. Menyampaikan bahwa tujuan kami ke sini bukan untuk perang. Kami ini mau umroh sebenarnya. Gitu. Coba setiap orang suruh bicara begitu, wah bisa kacau. Padahal dengan dipilih begitu saja, itu masih belum sesuai dengan tujuan. Apalagi kalau dibebaskan setiap orang berbicara. Nah, jadi itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan aparat? Kalau kita secara umum, kita perlu punya jawaban-jawaban yang sifatnya tidak dusta, ya, tetapi hikmah. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara secara khusus, itu perlu orang-orang tertentu yang kita pilih. Nah, dan dia memegang amanah dan insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika menjadi sebab komunikasi yang baik itu membuat hubungan yang baik antara aparat dengan kita, kemudian bersinergi dengan baik, mereka tidak memiliki pandangan yang buruk kepada kita. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Mungkin begitu. Ya. Satu lagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Yang ana mau tanyakan tentang ada enggak batasan tuwabit dari sisi penggunaan Android?
0: Nah,
5: kadang kita itu butuh harus tahu terhadap suatu permasalahan buka ini.
0: Iya.
5: Situ sini, situ sini. Akhirnya masuk sana, masuk sini.
0: Nah.
5: Terus yang kita lihat, misalnya kita kan petani.
0: Iya.
5: Kodur loh, yang keluar yang lain lagi. Nah. Tapi mau nggak mau harus dilihat artikel ini. Masuk yang lain lagi, ternyata demikian juga gambarannya kan.
0: Iya.
5: Tapi kalau kita nggak gunakan, ya kalau untuk sementara ini, kalau anak pribadi kayak ini. Kayak kurang ini.
6: Nanya-nanya terus lah, jauh.
5: Nah, ini gimana, Ustaz? Ada prosedurnya nggak dari sisi syariat dalam penggunaan Android ini?
0: Nah, kalau yang disampaikan oleh sebagian para ulama, seperti nasihat, ada pertanyaan semakna dengan itu kepada Syekh Arafat di daurah Imam Al-Muzani yang terakhir. Itu pun saya tidak bisa hadir secara langsung, sekedar mendengarkan rekamannya. Intinya gunakan sesuai kebutuhan. Itu yang kalau mau dikasih dobitnya, sesingkat itu penjelasannya. Gunakan sesuai kebutuhan. Tapi rinciannya, masing-masing kita menerapkannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutuhan itu sejauh mana? Kemudian juga kalau perlu kita memproteksi aplikasi-aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu yang itu menampilkan iklan dan sebagainya, ya kalau memang bisa diproteksi, kalau tidak bisa, jika sekedar suatu pandangan yang lewat saja itu insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa kata Nabi adalah ketika diulang pandangan itu. Nadratul faj'ah itu bukan suatu hal yang terhitung berdosa, enggak sengaja gitu.
5: Nah, istilahnya sama, Ustaz.
0: Istilahnya sama. Maka mungkin kita perlu membuat filter yang lebih baik dalam hal itu. Kalau perlu jangan langsung mengakses ke internet untuk hal-hal seperti itu. Bagi kita yang melihat bahwa mafsadahnya lebih besar. Nah, maka penilaiannya kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberikan, selain memberikan banyak manfaat, tidak dipungkiri bahwa mafsadahnya juga tidak kalah banyak. Setidaknya yang termasuk contoh minim dari mafsadah itu adalah berkurangnya konsentrasi kita. Karena sedikit-sedikit ada notif masuk, ada WA masuk, ada notif Shopee misalnya, ada apa gitu ya. Itu mengganggu sekali dan membuat kita mudah terdistraksi pikiran kita. Konsentrasi kita mudah buyar. Dan itu yang kemudian secara umum dalam sebagian penelitian menunjukkan berkurangnya konsentrasi manusia di masa modern ini. Mungkin antum akan merasakan bedanya bagaimana kita di masa dahulu baca itu mungkin bisa lebih lama. 1 jam, 2 jam. Kalau sekarang mungkin akan berkurang dari situ. Ini kondisi secara umum akibat adanya smartphone itu juga. Nah, belum mafsadah lain yang lebih besar dari itu. Kita hanya sebutkan contoh mafsadah yang ringan saja. Maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu sampai batasan mana, nilai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim.